Kelapa Hari, Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hisnemawana Migas Cabang Sambit menunjukkan kepedulian terhadap musibah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Dengan membagikan bantuan 12 mesin pompa air dan peralatan lainnya kepada petugas dan kelompok relawan pemadam kebakaran. Bantuan yang diserahkan berupa 12 unit mesin pompa air dan 12 unit selang pemadam kebakaran. 3 unit diserahkan ke Satgas Penanganan Karhutla di kantor BPBD Kota Waringin Timur, 3 unit untuk relawan damkar Ketapi, serta relawan damkar Baamang Hulu dan lainnya. Penyerahan bantuan diwakili pengurus DPC Hiswana Migas Sambit, yakni Bendahara Yusran, Wakil Ketua Bidang LPG Retia Arnova, dan pengurus lainnya Dwi Purnomo. Bantuan ini untuk mendukung para petugas dan relawan yang berada di garis depan pemadaman api. Demikian berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat Suara Budaya Nusantara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.
4: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
5: Hah? Masa iya?
4: Nih, kenalin.
5: Kamu maksudnya wanita itu?
4: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama 3 pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walau

tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: Kamar Kutak Isak. Pro 4 FSI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar kota kita jikau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula paharin informasi perkiraan cuaca pada Kamis 24 September 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini, Kak? Silakan.

Baik, terima kasih Kak Reni. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk Kulapa Hari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Whaleship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak di

Mailship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekadar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak

Kulapa hari, Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menegaskan kesehatan peserta didik tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah setempat. Diana menegaskan, satuan pendidikan perlu memperhatikan kondisi kualitas udara sebelum memutuskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka maupun belajar dari rumah. Demikian Kulapa hari, berita mahalau di pukul 8. Sampai bertemu lagi di berita mahalau selanjutnya.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

pukul 8 hari, siapa nih yang punya kebiasaan masak yang banyak? Masuk kulkas, besok tinggal dipanasin lagi. Praktis memang, tapi ternyata cara menyimpan makanan sebelum dipanaskan ulang juga penting banget. Ada beberapa makanan yang perlu lebih diperhatikan seperti nasi, ayam atau daging, telur, ikan, kentang, pasta, sayuran matang, dan makanan berkuah. Bukan berarti makanan-makanan ini pasti berbahaya saat dipanaskan ulang. Yang jadi masalah adalah kalau makanan terlalu lama dibiarkan di suhu ruang atau penyimpanan kurang tepat karena bakteri bisa berkembang. Jadi, kalau pagi hari, kalau punya makanan sisa, segera disimpan di kulkas dan dipanaskan. Pastikan benar-benar panas merata. Untuk merekomendasikan pemanasan hingga sekitar 74 Celcius. Nah, pagi ini coba cek dapur masing-masing, makanan sisa apa yang paling sering pula pagi hari.

Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai pren oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu terdapat teknologi alami yang telah disempurnakan oleh

Kulapa hari, pagi-pagi sudah kebayang cemilan gurih. Coba bayangkan risol hangat. Kulitnya lembut, isinya gurih, dan bagian luarnya sedikit renyah. Ternyata risoles punya pengaruh dari dunia kuliner Eropa. Nama risoles berkaitan dengan istilah Perancis, risoler, yang merujuk pada proses memasak hingga bagian luar makanan menjadi kecoklatan. Di Indonesia, risoles kemudian berkembang dengan berbagai isian, mulai dari rogut ayam, sayur, daging, sampai keju. Makanya, jajanan ini cocok banget buat teman ngopi pagi. Apalagi kalau masih hangat dan dicocol saus atau dimakan dengan cabai rawit. Waduh, satu bisa terasa kurang. Kulapa hari kalau disuruh pilih pagi ini, risoles rogut atau risoles keju?

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kulapa hari, ternyata Kalimantan memang punya jejak aktivitas vulkanik di masa lalu. Tapi ada yang perlu diluruskan. Bukan berarti Kalimantan dulu dipenuhi gunung api raksasa seperti gambaran kiamat vulkanik. Bukti geologi menunjukkan adanya batuan vulkanik dan aktivitas magmatik purba yang berkaitan dengan proses subduksi jutaan tahun lalu. Di Kalimantan Barat, misalnya, penelitian menemukan batuan vulkanik berumur sekitar 130 sampai 144 juta tahun. Di Kalimantan Selatan, jejak magmatisme yang jauh lebih muda juga ditemukan sekitar 37 tahun lalu. Lalu, kenapa enggak? Sekarang nggak ada gunung aktif di Kalimantan karena kondisi tektonik yang dulu menghasilkan aktivitas magmatik sudah berubah. Borneo saat ini relatif stabil dan tidak memiliki gunung api aktif. Jadi rahasianya bukan gunung apinya menghilang begitu saja, tetapi jejak aktivitas vulkaniknya tersimpan dalam batuan dan sejarah geologi pulau ini. Nah, Kulapa Hari, kalau ternyata Kalimantan punya sejarah vulkanik purba, pernah kepikiran nggak kalau tanah yang kita pijak sekarang menyimpan cerita jutaan tahun?

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, Bedui dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena, viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Eh bro, udah cek kesehatan belum akhir-akhir ini?
1: Belum sih, ngerasa sehat-sehat aja soalnya.
0: Yah, justru itu. Katanya sekarang ada pemeriksaan kesehatan gratis loh.
1: Gratis? Serius?
0: Iya, cek dasar kesehatan tanpa ribet, tanpa biaya.
1: Lumayan banget sih, biar tahu kondisi tubuh kita dari sekarang.
0: Betul. Lebih baik mencegah daripada nyesel belakangan.
1: Anak muda juga harus peduli kesehatan, ya kan?
0: Iya, soalnya masa depan itu dimulai dari tubuh yang sehat.
2: Pemeriksaan kesehatan gratis hadir untuk masyarakat. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui kondisi kesehatan

Anda berpikir keindahan yang kita nikmati hari ini, apakah masih bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti? Alam memberi kita segalanya tanpa pamrih. Puncak gunung yang megah, hutan yang rimbun, hingga senja di bibir pantai. Namun, seringkali kita lupa cara bertamu. Selembar plastik yang kita buang sembarangan di gunung, atau sepotong makanan yang kita lempar ke satwa liar demi sebuah foto, adalah luka bagi alam. Begitu juga saat kita mengabaikan tutur kata dan adat istiadat warga lokal yang telah menjaga tanah ini selama berabad-abad. Mari kita ubah cara kita berwisata. Datanglah sebagai sahabat alam, bukan perusak. Jangan mengambil apapun selain foto. Jangan membunuh apapun selain waktu. Dan jangan meninggalkan apapun selain jejak. Mari wujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Karena setiap tindakan kecil Anda adalah nafas bagi masa depan bumi kita.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan kehutla di Kalimantan Tengah tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Di tengah status tanggap darurat bencana kehutla, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat langkah perlindungan masyarakat, memastikan layanan dasar tetap berjalan, dan mempercepat respon terhadap setiap potensi kebakaran. Hal tersebut menjadi fokus forum group discussion FGD pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Eka Hapakat lantai 3 kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Forum tersebut mempertemukan pemerintahan daerah, TNI Polri, DAD, dunia usaha, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk menyusun langkah penanganan yang dapat diterapkan di lapangan. Demikian Berita Nahalau pukul 9 pagi, sampai berjumpa di Berita Nahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Bergabung ke Mahalau Teleponike, ieu teh 05 telu Jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien Jahawen Jalatien. Atawa, hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike Mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Ya selamat anjeu minama makula Pak Hari Samandiai Hasunda tidak dikadaku sesuli ya Hong program warung hore Ando Kamis tanggal 24 September 2022 Hawen ya kula Pak Hari ta sambil live TikTok tuh kula Pak Hari lah TG Sinta dan Melina tuh kula Pak Hari lah narasumber ita Ando tuh TG anak-anak magang hub tuh kula Pak Hari. Halo, narik kabar kita dua itu nah.
1: Kabar bahalap.
0: Kabar bahalap. Kita kan lagi kabut asap tuh Melina dengan Sinta. Kenapa sih pernapasan kita baik-baik saja or tidak?
1: Amun aku lah angat tete baik-baik ipang. Dia aku tahu amun jekare.
0: Paru-paru duet tak panuluna. Amun Mei.
2: Baik-baik sih kan, baik-baik sih Pak Hari. Tapi ya pasti kan walaupun kita jatuh di puji Tuhan kita sehati, tapi tetap loka, tetap rasa teh sesak. Enggak apa masker, keme asep.
0: Bujur. Kan wayah tuh kan kita rancak mate listrik.
1: Nah. Iya.
0: Kak itu mate listrik dia?
1: Iya. Mate kan karena kia mate listrik.
0: Karena uras berarti lah.
1: Rata yang pita tuh.
0: Amun kita menghadapi tentang mate listrik tuh kenapa itu? Tegi keluhan dia isut.
2: Ya pasti kan mate listrik tuh agak blasut sedikit blasut lah. Terus kita gak tahu sambil buluak awi asep tuh kan lebih baik kita menganu loh menjaga kesehatan lah ngomongin.
1: Iya sama ipang. Amun aku kia muntah anak je belep listrik tu puna jujur ipang mengeluh je angkat. Iya bahu tita je be internetan na wifi belep hendak menonton TV dia tahu. Iya. Amun je anu danum apa Hitachi na dia nah, tahu balua kia danum. Jadi are angkat keluhan teh mun je listrik tu belep.
0: Bujur. Amun apa tandon ya masih terselamatkan.
1: Iya.
0: Masih tegi belum danum lah.
1: Iya bujur kan.
0: Apa Hitachi dia belum.
1: Bujur.
0: Sama aku malah mendau, aku menyuci, hendak menyuci, tiba-tiba langsung belep. Balangnya aku menyuci aku. Nah, biasa kan keten tege pemborosan listrik dia sih. Keten duwe ngekos atau meleh huma kebuat?
2: Amun, aku meleh huma kebuat.
0: Amun Sinta ngekos?
1: Sama pang, aku meleh huma kebuat. Amun kasih sih pang?
0: Meleh huma kebuat ya. Iya. Berarti yang bikin kos-kosan dah. Nah, kenapa sih cara keten menghemat energi listrik atau lu bakas keten? Menghemat energi listrik tuh, boleh huma.
2: Amun aku sih kak, kebetulan amun aku kan base lah, amun base itu kan lumayan.
0: Iya,
2: tapi kan andau tuh kan belasuh atau metung andau, jadi ya mungkin misalnya base teh pas metung andawi, pas belasuh, hamalem teh dia usah base, terus kia kan lampu handau patei, terus misalnya amun danu, mbak nale teh bahitaci kan tahu ita ngisi light andonnya lu, jadi kayak ajak boros taruh pelum pas mandui.
0: Bujur. Tapi TG lu je apa? Saya dah anu jandau. Dia belep.
1: Iya, TG. Oh,
0: TG. Ya lo kan kan lu kan penghematan AC mun itah dia belep, Pak. Menurut Melina sebagai pengguna AC.
2: Lumayan bujur sih, sebujur ku daripada misal itah bula mungkin kita akan lu jika kayak tisu-tisu tahu bula huma atau narai ku teh lo lebih baik mun misal itah memang bula huma senjulu teh jasa batei tetap belum ini jam je memang itah mentukan ku teh aja sampai memang 24 jam ya harus belum misal ya 8 jam ya ndo tuh belum sama aja 8 jam teh belumi jasa pate
0: iya teh sih mungkin kecuali tah guang lewu lah masa dia mate
2: iya
0: iya amun Sinta kenapa sih cara itu menghemat listrik tuh Sinta
1: sama ipang kurang lebih kayak kilau jekuan

0: main daun Allah. Namun aku tuh menambahkan nih, misalnya kia TV dia lu nonton teh pelep ye geu teh ge kan uluh teh kadang-kadang sengaja film TV mangat biar rame ikut teh huma tuh nah. Nah, padahal uluh teh ngocek HP. Jadi amun ku teh teh amun tidak diperlukan ku teh nah pelep TV misalnya kare jack ces HP bahut nah uluh teh tau dia bingat nah teh lapas kia gawi akan menghemat listrik lo untuk keselamatan kia aku teh nah nimbas teh kilo AC teh no sama kia kulkas nah aku basa-basa teh aku teh kia ela antam membuka kulkas ela antam buka nutup kulkas gawi amun misalnya itu aku teh kan jadi kulkas tuh bekerja untuk mendinginkan tenan jadi bekerja lebih aku teh jadi lalu buka nutup kulkas menjadi tujuan aku teh nah
1: iya betul. Nah menurut katen dua Bu Hensi rancak TG korsleting listrik.
2: Amun menurut kolaka ya pasti kualitas kabel dan organisir kabel aja pastikan kak. Kan are lo kabel terkadang seremutan, berantakan, gak sesuai atau kadang misalnya kabel je kan TG kabel TG jenis-jenis aka. Itu khusus akan misal stop kontak, tapi kadang lo apa kabel je biasa mungkin kayak kabel stop kontak akan kare kulkas kan benda-benda elektronik jahai wat aku teh. Tapi malah apa kabel je biasa W64 teh kan memicu lo tegangan listrik kan pasti tinggi tapi kekuatan kabel teh isuti pasti kan jauli kan kabel lah.
1: Ramon Sinta.
0: Amun aku lah tahu kia bara faktor itah kalunen tuh nah. Gawi tengah bela hati tege lengnya bisa-bisa kalau imbing kare listrik. Nah, jite bahaya. Amun je kabel teh bujur kuan mei lo tekena perlu pemeliharaan ku tena tege tengah bela aja pire puluh nyelu tuh jite-jite dia memperhatikan hindai ku tena parak te kan tege masak kada luar saki ya bahut kalau amun jelalau lalau tahi te rentan ku tena jadi jite pang je puna tau jadi pemicu bara konslet te
1: bucur puji dia sih keten duek konslet kata trauma
2: puji suka puji apalagi mun masin cuci te tau sih bahut mesin cuci jadi tahi te
1: berarti kau mesin cuci lah mei mesin tas
0: amun aku mesin cuci puji kia mbas te stop kontak jadi bahut itah te amun anak macet sampe lo sambil lengi tete dia tak payah stop kontak aku tena lengi itu tetame mila anu hete nah tege getaran getaran nang itu terewen kan amun kakak mau puji lah
1: oh puji kayaknya ulu huras puji deh
0: iya
1: kenapa sih kita menyelamatkan diri bara anana tersetrum
2: oh amun kute kan bahut teh kayak aliran listrik kete ja je memang besar ku teh aja pasti kan langsung capat lo eta langsung udah lengi itah atau bae itah je karena teh aun misal memang jatuh ti menimbulkan efek jelai kulit itah teh kadang teh amani menyawi ku teh nah mungkin nenga kare minyak kayu putih mungkin lah kecuali memang sampai ye tege bekas atau narai pasti harus nenga salap atau nutup apa plester teh sih
1: amun cinta
0: sama empang amun je ku teh perlu ancap anu menarik lengi itah amun je pun angat tau membahayakan kan tekeleh ganti ih belek terjadi talu je tidak itah kehendak mulai masa harian kareh kutena jadi mengganti ibe
1: bujur awe kan pas itah are-are tersetrum itah kan agak kejer agak syok ya
0: iya bujur terewen
1: kata bujur pasti keten langsung ngepris lo
0: bujur
1: bujur nah tege dia sih tips bara keten akan menghemat tentang energi listrik tuh.
0: Amun bara aku lah menghemat energi listrik tuh kilo jen daunna yang pasti teh amun beluah huma kare amun je siang-siang ku tena listrik teh pelepin ela bijak lah ku tena jikue kare lampu je dia hapan pelepi ku teh TV pelepi kare nyetrika nah tau kia lah kulapa hari misalnya teh ela itah hapa penggunaan listrik tuh dalam ije waktu je bersamaan gitu nah. Jadi misalnya amun berapi helo anu berapi be gitu nah. Amun je bersamaan selain iye tem boros kia tahu tekatek kun ulun nah.
1: Iya.
0: Dia uliwat ta bujur ku Mei.
1: Bujur. Amun menurut Mei tuh kenapa sih
2: Kurang lebih sama kayak sih akan kula pahari pasti uras ketawa nih misal betuk ando kan tahu buka jendela mangga teh tetap cahaya tapi jadi lampu teh mate kula pahari nah buku teh kia misal lah tapi mungkin awi kondisi ta metu masih asep lah kan betuk ando teh masih mangga ti kiu sebujur lo tetap buka jendela jadi kayak kita jangan sampai lum kipas ataupun AC teh kia misal kilo kok kuen do danum nare macam pelum sindei nampung helu jadi kita aja menggunakan listrik teh rancak kula pahari mungkin kita sih kurang lebih sama kelakuan Sinta endo cara kita menghemat listrik
1: kan are kan wayah tuh kan itu kemarau dan kabut asap are kebakaran kia nah benar. Menurut ketun dua kenapa sih
2: menurutku lah keadaan di teteh memang sangat bahali sih kita anu suatu tantangan lah kan kita warga Kalimantan tuh misalnya ternyata daerah hete kemarau tapi karena hujan kia antena karena hujan maaf lah kalau pagi karena kebakaran
1: ini hujan tapi semoga ilang
0: semoga jangan
2: hujan lah mungkin kita teh suatu tantangan sih kan kita tapi beruntungnya kita lah Kalimantan Tengah tuh mungkin masih bisa menangani kita masih are penanganan bareng pemerintah kia kalau pagi dan kutek kia kita harus waspada kia memperhatikan misalnya daerah rumah kula pahari teh memang lahan kering atau gambut teh harus waspada akan kula pahari
1: ela lengah lah
0: iya ela layak
1: jujur nah amun Sinta tuh
0: amun aku lah menambahkan nih lah baraji kuan mei tendal amun je ita tuh kan pernah jatuh hujan tuh pire-pire bulan tuh lo nah jadi ita menyiram kebuat kute halaman rumah ita tanaman ita mangat segar kayak talu mata ita payah aku teh nah memang tidak bisa dipungkiri kan lo nah gawi berasep kutu lo kue andau belasut tapi mata andau di atas gitu kute nah anta bekehu tapi sebagai anu uluh je ita tuh lah ulu Kalteng tuh terus anu ipa ngap narai kuangku berusaha survive kan ulu kutena jadi mengikuti kenampi ita sama-sama tawa jikwe je harus ita ngua je prioritas kutena jikwe je tau ibe kare-kare helu melihat cuaca tuh kutena yang penting ita jaga kesehatan terus sih
1: ujur tapi dia sih pesan-kesan keten akan kula pahari atau pendengar lah perompat tuh mangat ita menghemat listrik dan mencegah kebakaran
0: amun bara aku lah akan ita hurasa kula pahari cara menghemat teh puna ita sadar kia panghelo lah hero-hero ta sadar gawi tagihan listrik tuh na dia tahu tama hindar aku teh nah, gawi ita jangan ta hapa nah, jadi bijak lah ita teh hapa kita jadi kwanik kita indahona amun jadi ahapan teh pelepi be ikut teh jadi sama-sama betawat mbak lingkungan ita sama betawat mbak arep ita mbak keluarga ita aku teh amun kare belua teh lah dia ingat pemasker lah dia ingat kia pelep kare listrik mun dia ahapan ikut teh
1: mereka teh konslet lah
0: iya mikir tadi konslet bahal indai
1: jujur nah barmei
2: mungkin sama Ila menambahkan kurang lebih je pasti akan kelapa hari mungkin tahu mengelola mengorganisir hindai kebutuhan penggunaan listrik kelapa hari lain rumah gitu sih je pasti akan kelapa hari contoh anda mungkin kelekongku misalnya bentuk anda buka i jendela walaupun buka ilah hanu horden mengatame cahaya walaupun jauh buka jendela kita kan kabut asap dia salah satu akan kelapa hari mengatau menghemat listrik lain rumah mungkin gitu sih mun baraku.
1: Oke, terima kasih ya kan Mei dan Sinta lah. Iya. Jadi bergabung bela warung hore. Oke, kula pahari dan terima kasih bagi kula pahari jemele live TikTok tu arek ya. Ternyata penggemar kita nanti. Jadi menyapa tu kula pahari lah. Oke, terima kasih kula pahari. Sampai jumpa mele warung hore selanjutnya.
3: Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesah. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetuh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gracias.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun ku teh.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Kamu pernah terpikir nggak sih kalau pembangunan Indonesia itu justru dimulai dari desa?
1: Iya, yang kamu bilang benar banget. Desa adalah fondasi utama. Ketika desa maju, baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur, maka dampaknya akan terasa sampai ke kota.
0: Gak cuman itu loh, program pemberdayaan masyarakat UMKM lokal hingga penguatan potensi wisata desa itu jadi langkah yang nyata buat menciptakan kemandirian.
1: Wah, setuju banget. Jadi, membangun dari desa bukan sekedar slogan ya, tapi strategi penting untuk pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
3: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
4: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talam ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
3: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
4: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
3: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
4: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon, hehe.
5: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Pari kepedulian masyarakat ini menjadi hal penting dalam membangun kesiapsiagaan terhadap bencana dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk membantu mempercepat proses penanganan di lapangan. Kepala Bagian Operasional Komunitas Emergency Respon Palangkaraya atau ERP Yutisnus Exaudi ini mengatakan kepedulian masyarakat dalam penanganan kebakaran masih terbilang minim. Menurutnya masyarakat kerap lebih mengutamakan membuat konten, foto atau video sehingga menghambat ruang gerak petugas pemadam. Sementara upaya pemadaman secara mandiri dapat dilakukan jika api masih kecil sebelum petugas tiba. Jadi kepedulian masyarakat ini sangat diperlukan dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan. Demikian berita Mahalau pukul 10 pagi hari ini.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

104 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengerannya memang

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak

Ya, Kulap Hari kembali bersama saya Roy Lando yang akan menemani Kulap Hari semua edisi siang hari ini ya. Edisi Kamis, tertanggal 24 September 2026. Dan apa kabar Kulap Hari? Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya. Dan pada kesempatan siang hari ini kembali kita akan hadirkan informasi untuk Kulap Hari semua. Ketika Kulap Hari pernah gak sih membayangkan berdiri di sebuah tempat yang disebut masyarakat sebagai pusat tanah Nusantara? Tempat ini berada di Desa Upunggeng, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Masyarakat Bugis ini mengenal Upunggeng ini dengan sebutan Posinatanai, yang berarti pusat atau pusar tanah. Sebutan tersebut berkaitan dengan kepercayaan dan pandangan masyarakat terhadap posisi geografis wilayah Upunggeng. Upunggeng ini sendiri berada di kawasan dengan ketinggian sekitar 671 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya juga menyimpan situs megalitikum Garugai yang menjadi bagian dari jejak sejarah dan kebudayaan masyarakat masa lalu. Jadi Kulap Hari berkunjung ke Upunggeng ini bukan hanya tentang menikmati suasana pegunungan, kita juga akan diajak mengenal bagaimana masyarakat Bugis memaknai ruang, alam, dan sejarah yang ada di wilayah mereka. Bayangkan saja ya, berada di tengah suasana alam Upunggeng ini sambil mengenal peninggalan megalitikum, rasanya seperti sedang melihat Indonesia dari sudut pandang yang berbeda, bukan hanya melalui peta, tetapi melalui sejarah dan kearifan masyarakatnya. Jadi itu dia Kulap Hari Info Nusantara di RRI Perempat Palangkaraya. Dari Upunggeng, kita kembali diingatkan bahwa setiap sudut di Indonesia ini punya cerita, termasuk tentang bagaimana masyarakat memaknai tanah tempat mereka berpijak.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

Ya, Kulawari menghadapi musibah karhutla yang melanda bumi Tambun Bungai. Kantor Basarnas Palangkaraya ini terus bekerja keras menyajikan laporan situasi dengan semangat siap selamatkan nyawa dan quick action satu jiwa satu rasa di kantor SAR Palangkaraya. Kesehatan pejuang kemanusiaan ini dijaga melalui pemeriksaan TTV oleh tim kesehatan, pembagian masker dan vitamin. Usai briefing dan pengecekan alat, tim langsung bergerak memadamkan api secara langsung di Jalan Giobos 21 Kota Palangkaraya. Jadi Kulang Pahari, semangat gotong royong ini juga membara di daerah Pos SAR Sampit, menggelar briefing dan pembagian tugas di Pos SAR Sampit, lalu langsung memadamkan kobaran api di Jalan Cirikriwut, Bamang Hulu, Kecamatan Bamang, Kota Waringin Timur. Sementara Pos SAR Pangkalan Bun melaksanakan briefing dan pembagian tugas di Pos SAR Pangkalan Bun. Kemudian bergotong royong memadamkan karhutla di Jalan di Jalan Pangkalan Bun, Kolam, kilometer 13, Mendawai Seberang, Kecamatan Arup Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, dan mengenai status perkembangan, seluruh unsur SAR terus berkoordinasi dalam penanganan monitoring dan kesiapsiagaan. Ya, kesiapsiagaan dan pemadaman langsung dilakukan di Jalan Giobos 21 Palangkaraya, Bamang Hulu Kotim, serta Mendawai Seberang di Kobar, serta pemantauan titik api ditingkatkan agar tidak mengancam keselamatan jiwa masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, jadi Kulapari apabila memerlukan bantuan darurat SAR atau hendak menghadapi, maksud kami menyampaikan kabar, silakan hubungi Emergency Call Basarnas 115, nomor WhatsApp di 0811-5209-115, serta laman Instagram dan Facebook di kantor SAR _ Palangkaraya. Tetaplah setia menanti kabar bersama Pro 4 RRI Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara. Kita akan selalu menyajikan update informasi kebakaran hutan dan lahan terkini dari Basarnas untuk Kulapahari se-Kalimantan Tengah.

0: Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, gula abari musim kemarau berkepanjangan berdampak terhadap hasil pertanian dan menyebabkan sejumlah komoditas mengalami gagal panen. Salah satunya cabai yang saat ini mengalami kenaikan harga pangan hingga mencapai Rp140.000 per kilogram di tingkat eceran. Hal ini disampaikan salah seorang pedagang sembako, Yuli. Kenaikan harga cabai tersebut dipengaruhi kondisi cuaca ekstrim, kabut asap yang terjadi di Pulau Kalimantan, serta tingginya gelombang air laut. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan bahan pangan, ini khususnya cabai dari luar kota maupun dari Pulau Jawa, menjadi tidak lancar. Jadi kemarau panjang dan ini harga cabai di Palangkaraya melonjak naik. Demikian berita Mahalau pukul 11 siang hari ini.

Sen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah,

0: Melayar RI itu mahi-mahi ke Bangata mama me amun atun khusus online na narayau aran portal tena endau na nyai
1: rri.co.id ma yuk capat ya mama membuka ya ramun kute
0: yenda itu
1: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala,
1: panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponakan-ponakan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
1: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
2: Oke deh, Kak.

Ya, kulap hari, kalau biasanya makanan utama yang sering menjadi perhatian, ternyata hidangan pendamping Indonesia ini juga punya tempat tersendiri di dunia kuliner ya. Berdasarkan daftar tes Atlas per 15 September 2026, Indonesia mendominasi jajaran hidangan pendamping dengan penilaian tertinggi di Asia Tenggara. Perkedel ini menempati posisi teratas dengan skor 4,3 poin. Kemudian ada tempe mendoan dengan skor 4,2 poin. Disusul nasi kuning, sambal, dan tempe goreng yang masing-masing memperoleh skor 4,1 poin. Menariknya, kulap hari, makanan-makanan tersebut punya karakter yang berbeda-beda. Perkedel hadir dengan olahan kentang yang gurih. Tempe mendoan menawarkan tekstur lembut dengan balutan tepung. Sementara tempe goreng punya sensasi renyah yang sederhana tetapi tetap menggoda. Belum lagi nasi kuning dengan warna dan aroma khasnya ya, kulap hari, serta sambal yang seolah sudah menjadi teman wajib berbagai hidangan Indonesia. Lima makanan ini menunjukkan bahwa beragamnya pilihan kuliner yang tumbuh dari tradisi masyarakat Nusantara. Jadi, kulap hari, kuliner Indonesia memang tidak selalu menjadi hidangan utama untuk mencuri perhatian ya. Kadang justru dan dari hidangan pendamping yang sederhana, kita bisa melihat betapa kayanya rasa dan budaya yang ada di Nusantara kita.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
2: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
3: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
2: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
3: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
2: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
3: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
1: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Kok teradamata, Kak? Selalu saja kasih pecah barang.
4: Maaf, Mas, saya tersengaja.
3: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
4: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
3: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
5: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Ya, gula baris, sejumlah guru tetap masuk ke sekolah di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti kota Palangkaraya. Salah satu pengajar, Miss Al Jihad Anissa Yunia Bekti, ini berharap segera turun hujan yang cukup lebat sehingga dapat membantu mengatasi sumber-sumber asap yang masih muncul. Dengan kualitas udara yang kembali bersih dan sehat, diharapkan dapat membuat masyarakat kembali beraktivitas dengan aman dan juga nyaman. Di tengah kondisi udara yang masih kurang baik, para guru mengingatkan siswa agar lebih memperhatikan kesehatan, dan siswa diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kondisi udara yang dipenuhi asap. Jadi guru berharap kualitas udara membaik agar sekolah kembali aktif. Demikian berita Mahalau pukul 12 siang hari ini.

Budaya Huma Betang. Perempat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: 4 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

goreng menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

Limpahnya ikan di Kalimantan Tengah melahirkan suatu tradisi dan budaya menangkap ikan bersama dengan menggunakan sauk, alat tangkap ikan tradisional yang terbuat dari rotan atau bambu. Tradisi menangkap ikan dengan sauk hingga kini masih banyak ditemukan di daerah Kalimantan Tengah. Biasanya, sauk banyak digunakan oleh masyarakat di sungai saat musim ikan tiba. Tradisi inilah yang kemudian melahirkan suatu tari kreasi bernama tari sauk. Tari sauk biasa ditarikan oleh perempuan dan laki-laki. Pakaian yang dikenakan oleh para penari sauk adalah pakaian adat Dayak lengkap dengan segala aksesorisnya. Musik yang mengiringi bertempo cepat, hal tersebut disesuaikan dengan gerak tari sauk yang cenderung energik dan bersemangat. Sementara sauk dihadirkan sebagai properti pementasan, gerak para penari didominasi oleh gerakan tangan seperti sedang menggambarkan menangkap ikan dengan menggunakan sauk. Tari sauk merupakan representasi masyarakat Dayak yang lekat hubungannya dengan air dan juga alam.

0: rahasia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah. Kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
2: Laper nih, bisa makan yuk.
3: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
3: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
3: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
3: Ya udah, aku ikut pesan juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
3: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Apa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun, tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
2: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Uy, Ma! Punah ya sindi lah. Ika mah ini radio jika na.
4: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
3: Kai au. Awe
4: ya tuna tege jadi.
3: Yelah, hong radio nara yang pina mak. Menyiar kabar Kutak Kita jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
3: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya ndah itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas.

0: tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama.
1: Oh my God.
0: Dan

cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
4: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
3: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
4: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
3: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
4: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
5: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

Ya, Gulabari, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Palangkaraya mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama September 2026 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini terjadi meski kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya. Kepala Dinkes Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan hingga Minggu 20 September 2026, jumlah kasus ISPA sepanjang September tercatat ada sebanyak 2076 kasus. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kasus yang tercatat pada Agustus 2026. Jadi kasus ISPA di Palangkaraya pada September ini lebih rendah dibandingkan Agustus. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Ya, Kulap Hari pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Kulap Hari semua untuk mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, persembahan RRI Mataram dan RRI Jakarta dengan tema Gawi Adat Inandoe, pemuda desa Loyok, Kecamatan Sikur Lotim. Akan kita hadirkan ke ruang dengar Kulap Hari semua, dan selamat mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara berikut ini.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po, dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok. Gerok apa gerok ya? Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung, Komite tradisi ya, benar enggak sih? Oh, salah ya. Bentar. Kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh, fotonya ini beda. Oh, udah diralat lagi Abang Po. Iya benar ya. Benar. Cuma ganti supir doang Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah, ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di Mataram.

0: Udah lewat lagi.
1: Saya pas siang-siang langsung serangan jantung.
0: Iya, saya juga nggak lihat itunya. Oh ternyata lagi ada di bawah, ada revisi lagi.
1: Luar biasa.
0: Wah luar biasa.
1: Di prank ini judulnya ya Mbak Nova ya.
0: Mangkenye. Ternyata ayah ambil flyernya yang atas. Ternyata di bawah itu udah direvisi lagi.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Apa kabar Mbak Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram juga.
0: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya. Nah, ini baru nemu nih. Temanya gawe ada Dinan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
1: Iya, betul. Iya,
0: suara saya kenapa menggema ya?
1: Hah, di sini aman-aman aja.
0: Aman ya. Ya udah, yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
1: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova.
0: Oh, ya,
1: perubahan musim ya.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
0: Iya dah, yang penting kita masih bisa tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga nggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
1: Kalau dibilang terdampak mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak
0: ya,
1: perubahan jadwal, tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
0: Oh untuk cuacanya enggak ya. Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah Ralat Abang Po ya. Hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
1: Iya betul sekali dengan
0: Karena tadinya ada gawat saya di flyernya. Di sana dibikinnya Rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ.
1: Betul sekali.
0: Oke deh. Kak, narasumber kita sudah hadirkah di sana?
1: Ada, sudah disapa. Langsung saya sapa dulu kali ya, Mbak.
0: Boleh, silakan.
1: Selamat siang, Mami.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat nggih?
0: Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya nggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe ada Dinan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
1: Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga baru-baru tahu ini Mbak Nova.
0: Iya.

0: kalau tiang tidak salah itu baru-baru dilakukan ya?
1: Iya.
0: Sekitar tanggal berapa nih Kemi?
1: Mohon maaf, kemarin kan sempat kita...
0: Iya, sempat diundang saya juga ya. Kebetulan
1: di
0: kita...
1: tanggal 9 September kemarin.
0: Betul, jadi, berbarengan dengan hari radio ya, nih Kemi.
1: Iya, itu yang, mohon maaf. Lah, sekarang kita bisa
0: di sini. Gitu. Kita ngobrol ini sekarang ya, pelampiasannya
1: ya,
0: nih.
1: Pelampiasannya, jadi harus dibongkar semuanya gitu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Nah, ngomong-ngomong Niki kan, saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja Mami, mengenai gawe adat Inan Dowe II ini khususnya. Silahkan Mami.
1: Ya, sebelum kita pahami gawe adat Inan Dowe ini, sebelumnya saya jelasin kenapa kita buat gawe adat gitu kan. Gawe adat itu beda dengan ritual adat. Jadi gawe adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya, jadi bukan ritual adat.
0: Siap.
1: Jadi kalau dari bahasa Inan Dowe, jadi Inan Dowe itu secara bahasa Inan itu adalah ibu atau induk sumber.
0: Oh, nah, gitu. Ya, jadi, Inan ya. Oke, Inan.
1: Itu dari sisi bahasanya, tapi sangat luas. Nah, kalau Dowe itu kepunyaan. Jadi,
0: Dowe.
1: Ya, ibu bisa saja kita artikan seperti contoh Ibu Pertiwi. Jadi, ya bukan bapak aja gitu kan. Jadi, kita buat Inan Dowe. Nah, di samping itu, kenapa kita buat gawe adat Inan Dowe ini di Desa Loyo? Karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi dari dulu memang sudah ada gitu. Jadi tapi karena era globalisasi dari banyaknya tamu mancanegara dan semuanya itu, kita mau mendeklarasikan lah, deklarasikan bahwa pusat kerajinan tangan itu ada di Desa Loyok. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya Desa Loyok pun terkenal dengan Desa Tua. Memang dari dulu sudah mohon maaf mudah melanglang buana gitu. Jadi sudah terkenal sebenarnya, tetapi karena ya target kita event ini untuk semakin mengenal gitu. Jadi kerajinan bambu dan budaya di sana.
0: Nah, ini dia kerajinan bambu tadi nih. Mi, kita yang panggilnya lebih enaknya Mi Aryo ya biasanya. Oh, Mi Aryo. Nah, Mi Aryo ini kan kerajinan bambu nih ke seperti apa, Mi? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
1: Nah, sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat khusus, tapi murni kerajinan tangan. Jadi itu biasanya itu dari dulu itu dibuat oleh kebanyakan dominan itu perempuan.
0: Jadi perempuan Sasak.
1: Perempuan Sasak. Jadi di sana masuk adatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita ketahui sekarang di zaman ini banyak yang tidak bisa mungkin.
0: Betul.
1: Jadi kita meregenerasi itu. Jadi niatnya di sana pemerintah, pemelingsir, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi balik lagi untuk memperhatikan ini gitu. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya, katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonominya juga ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu.
0: Antusias
1: untuk orderannya
0: gitu ya.
1: Orderannya gitu-gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
0: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Loyok gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasinya gitu ya.
1: Nah, menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita apa istilahnya itu matur pewikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami. Jadi target kita ya yang lebih besar atau kelas

0: nasional lah target kita, mudah-mudahan mm-hmm. seperti itu gitu.
1: Oke. Ini juga sama halnya seperti memberikan kesempatan juga.
0: Betul.
1: Bisa membuka menjadi desa wisata juga ya, nantinya betul. Kan ini bisa cikal bakalnya seperti itu ya, harapannya begitu ya.
0: Memang Desa Loyo udah jadi desa wisata Mbak Ming. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan tangan ini termasuk, tapi karena di sana ada hal-hal yang belum diketahui banyak orang gitu, jadi harus kita munculkan,
1: harus
0: sebagai sebagai daya tarik juga gitu kan. Apalagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam, jadi bahwa Desa Loyok itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
1: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan dan ini kegiatan yang tahun kedua nggih.
0: Betul.
1: Tahun pertama apakah tanggalnya sama juga nggih Mi ya? Atau ada
0: bulan Juli
1: penentuannya itu untuk bukan, tanggalnya itu?
0: Waktu itu bulan Juli, sekarang tergantung event karena dia masuk event daerah kemarin. Jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya, jadi kita ambil yang September.
1: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
0: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan. Mungkin sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP, kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan di samping masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu gawe adat itu kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
1: Oke. Itu satu hari Mi ya? Kegiatannya itu Mi?
0: Kemarin itu dua hari.
1: Oh dua hari, ya, dari dua tanggal? Hari.
0: Dari tanggal 8 sampai tanggal 9.
1: Oh tanggal 8 sampai 9, nah Tiang boleh tahu itu apa aja isinya nih Kemi?
0: Nah, dari tanggal 8 itu kita buat kayak apa namanya gerai-gerai dari adik-adik kita SMK Satu Sikur, dari Arsop juga. Di sana kan di Loyok itu udah ada beberapa Arsop juga.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita libatkan di sana gerai, pameran, dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah, rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan Mbak.
1: Jadi silakan Mi.
0: Rangkaian hari puncaknya itu jadi secara adat ada tamu itu harus kita sambut lah.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
1: Mendakin.
0: Ya, mendakin.
1: Kalau dalam bahasa Indonesianya apa nih? Kemudian?
0: Sambutan.
1: Oh,
0: nah, kita sambut tamu itu dari gelaran entah dari penyerahannya dari salah satu yang disambut dan yang menyambut. Jadi tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan cindera mata kah, karya seni atau apa yang di sana
1: khasnya
0: Loyok itu. Jadi tamu undangan itu kita sambut dan sebelum dia ke arena acara kalau kasih utama, jadi kita harus nyekar dulu. Itu ya atau ziarah makam. Nah, ziarah makam itu maksudnya ya semua yang kita kerjakan, apalagi suku Sasak istilahnya Lombok itu harus kita ngasih tahu
1: dulu gitu.
0: Apalagi ini masalah hadat gitu kan, jadi kita nyekar ke makam. Kebetulan di sana ada makam Selaparang 2 itu sudah ada SK-nya. Jadi nyekar ke sama semua pejabat sama tamu undangan gitu. Nah, setelah itu baru ke lokasi utama. Nah, nanti di lokasi utama itu dari beberapa konsepnya kita buat di sana secara simbolik penyerahan Inandui itu sendiri, kerajinan tangan itu adalah keben yang itu diwakilkan sama Pak Kadis Budayaan, sama alhamdulillah juga pengelingsir kita, pengeraksa agung, Sajim juga hadir pas waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi Dan pejabat mewakili bupati juga datang. Jadi secara simbolik kita mendeklarasikan. Jadi Inandu itu adalah karya kerajinan Desa Loyok. Gitu. Mm-hmm. Jadi di sana ada konsepnya. Dan ya setelah itu sambut-sambutan.
1: Okay.
0: Nah, seperti itu dia.
1: Okay, rangkaiannya seperti ya, itu rangkaiannya ya. Perkenalan itu. Bahwa Inandoe ini adalah kerajinan Desa Loyok ya, begitu ya. Supaya masyarakat lebih familiar, ya, lebih tahu lebih gitu tahu. Ya. Tapi kalau boleh tahu nih Tiang, sini kan tadi sempat kita ngobrol itu bentuknya kotak begitu ya, beben kalau
0: ya,
1: kata
0: geben.
1: Oh, dari, itu fungsinya apa
0: nah,
1: nih?
0: Geben itu sebenarnya multifungsi dia. Jadi bisa tempat perhiasan, orang penyerahan mas kawin dipakai ke untuk pernikahan, untuk benda-benda pusaka. Jadi dan motif-motifnya itu banyak tergantung apa yang dipakai. Jadi di sana banyak mungkin filosofinya mungkin saya nggak bisa jelaskan gitu Mbak Umi. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana. Tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata balang gitu kan, ada empok-empok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya nggak berani nanti salah filosofinya. Jadi mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi tersendiri.
1: Betul.
0: Jadi seperti entah apalagi di sini entah kita adat budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu gitu, dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain ya mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja. Tapi kita dari itu Mbak Omin, jadi konsep kita dari panitia kemarin itu bio psiko sosial spiritualnya itu harus masuk gitu.
1: Semuanya.
0: Nah, gimana
1: masuk? Supaya seimbang.
0: Nah,
1: gitu,
0: supaya seimbang. Jadi
1: betul.
0: Semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa. Jadi itu yang perlu kita sampaikan di sana. Gitu.
1: Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan, ya, begitu Mingih. Kalau saya lihat dari acara Niki, target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga
0: supaya
1: generasi muda kita itu tahu, oh kita punya anu nih, punya Inandoe ya, gitu kan, ibaratnya kerajinan tangan khas. Itu bisa dibawa kemana-mana, itu bisa diperkenalkan keluar. Dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih, Mi, ini sudah ada dari zaman dulu nih,
0: ya,
1: King Beng, iya.
0: Dari zaman dulu, dari generasi ke generasi.
1: Dari zaman kapan
0: dari kapan. Nah, tetapi untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya karena makam itu memang desa tua gitu kan. Jadi itu
1: makam
0: yang
1: makam Selaparang dua tadi nih.
0: Ya, jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita ngomong dari dulu gitu, tapi apa buktinya
1: sudah ada.
0: Sudah ada. Nah, jadi kita secara simbolik lah itu bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu kan.
1: Kalau kita lihat ini jangan-jangan ini memang Inandoe ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual, barang pribadi begitu enggak. Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu enggak yang namanya Inandoe ini. Namanya memang unik. Saya pikir tadi Inandoe itu apa gitu ya. Mi-nya ternyata itu kerajinan tangan.
0: Makanya
1: dan dari bambu ya, Mi-nya.
0: Jadi Inandoe itu adalah masih luas artinya. Tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inandoe itu adalah hak punyaan, mendeklarasikan lah itu.
1: Oh, punya kami, Ibu Pertiwi kami di Siku.
0: Nah, betul,
1: ini
0: betul,
1: dia
0: nah,
1: begitu
0: betul,
1: ya. Hasil bumi kami berupa kerajinan tangan ini yang terbuat dari anyaman bambu berbentuk kotak tadi ya. Wah, tadi itu, ya. Sebutannya tadi geben.
0: Ya, geben.
1: Wah, geben. Ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang ya, geben itu seperti apa. Karena kan saya juga ada keturunan Balinya nih, mi Arye. Yeah, yeah. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali juga. Kalau di Bali kita nyebutnya keben.
0: Keben.
1: Ya. Kalau di sini geben, G sama K beda ya. Kalau saya nyebutnya keben gitu. Yeah. Tempat juga menyimpan persembahan suci juga. Jadi emang mirip-mirip
0: multifungsi ya. Memang mirip dia. Mirip.
1: Kita memang bersaudara sebenarnya kan Bali dan Lombok nih kan. Oke. Jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari remaja-remaja muda yang ada di sana bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki ini supaya tetap ada begitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana, Mi?
0: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama disbar sama kebudayaan, mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan, karena yang kemarin itu memang sudah, kalau yang pertama kan skala kabupaten, yang kemarin itu provinsi. Nah, nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi, dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
1: mengapresiasi
0: sekali gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi itu, Mbak.
1: Betul, itu harapan semua orang pastikan. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali. Bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya begitu untuk membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini kan nggak bisa lepas dari budaya sebenarnya. Selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arye bilang kenapa kami tidak mau menggunakan ritual katanya, lebih menggunakan gawe adat. Kesan itu lebih dekat. Apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini.
0: Jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh, misalnya ada orang nikahan misalnya atau sunatan misalnya kan, dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya, kayak misalnya rudat, wayang, ramble. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat, bisa saja kayak tadi itu memang kita melibatkan semua pihak. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah, kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini, misalnya contoh saja misalnya keris misalnya itu kan pakai ritual adat, harus dibersihkan dengan IA, BC dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu, entah pentas seni atau melibatkan
1: dikemas modern,
0: ya,
1: berarti
0: ini
1: Arye ya.
0: Kemasannya itu bukan modern, tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu kan, esensi yang di dalamnya itu tetap ada, dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu juga kan, dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu.
1: Tapi kalau boleh tahu Mi, dari Mataram Miki ke desa Loyok ini berapa lama nggih Mi ya?
0: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
1: Disikur nggih. Masuk ke dalam lagi nggih Mi nggih?
0: Di Sikul masuk ke dalam lagi, dekat 3 kilo dari Titi Batu.
1: Nah, 3 kilo dari Titi Batu, lumayan
0: jadi
1: juga.
0: Jadi
1: ya, masuk ke
0: di
1: dalam.
0: Sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang Titi Batu, Sembalun, bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu, jadi daily tour ke Desa Loyok. Nah, jadi di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal, bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
1: Oke. Ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita. Ini dari Unim Medical Center ini. Can I ask why the Gawe adat Indandowe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer-nya pakai bahasa Inggris ini ya. Kenapa ini Gawe adat ini sangat sempurna, sangat penting untuk desa Anda katanya. Mungkin bisa dijawab dulu, Bi, silakan.
0: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal budaya di semua tempat itu pasti sangat penting karena apalagi khususnya itu susuku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari. Betul. Jadi saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati, jadi hal-hal itu yang harus kita kita tetaplah melakukannya gitu. Jadi harapan kita di samping modernisasi saat ini sangat kerasa istilahnya Mbak Omi, jadi
1: sangat cepat majunya ya,
0: benar
1: ini,
0: jadi, ya. Tapi moral itu atau budaya itu sangat terkikis, jadi kalau bukan kita siapa lagi yang bakal ngingetin lagi gitu.
1: Iya, betul, betul sekali. Jadi buat oh iya Mbak, aduh kayak enakan kayak ngobrol
2: asik kan ya. Enggak ini ya.
1: Enggak tahu ada saya tahu gitu ya. Berasa berdua aja saya ini.
2: Iya deh. Omin kayaknya kita break dulu. Nanti kita terima dan kita kasih kesempatan penelpon kita bertanya sama narasumber kita ya. Tapi sebelumnya untuk nomor yang bisa dihubungi berapa?
1: Di 0370-621-355.
2: Boleh slow lagi.
1: 0370-621-355.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya. Di 0212-1345-0410. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1129-28. Baik, kita break dulu ya.
1: Oke.
2: Okay. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
3: Halo, Mbak Nova.
2: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana. Silakan Kak Oming.
3: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat siang menjelang sore, Kak Oming.
3: Apa kabar, Cegung?
4: Tahu aja dia kabar baik. Aduh, Kak Oming. Kira tadi udah menghilang, mau diganti gitu. Kenapa?
3: Kembali lagi saya. Gimana, Cegung?
4: Sehat di sana, Mas Aram?
3: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
4: Harus begitu lah. Duduk Mataram ke Pelabuhan Bajo ini. Apa ke apanya, Lomboknya. Ke wisata Lombok itu. Halo Jakarta, Mpok Nopo, Belaem.
2: Halo Cik. Halo.
4: Aku ke Mataram dulu ya, Mpok ya. Berjalan singgah dulu. Soalnya ada narasumbernya ganteng. Iya. Bercanda. Assalamualaikum Bapak Lalu Arya Karma. Beda ganteng kan topi pakai itu.
3: Pakai sapu kalau kita bilangnya di sini, Cik Gung.
4: Oh, pakai sapu.
3: Sapu ya.
2: Persis selalu.
4: Namanya lalu. Maaf nih Pak, tadi saya pikir lalu lintas, katanya lalu Arya. Lalu Arya Akarma bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya.
3: Yeah.
4: Doe. Apalagi temanya. Doe ya, doe. Temanya gawe adat Inan doe. Dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotip. Wah, paparannya sudah panjang kali lebar kali awal. Saya memang jadi apa, memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan doe dua ini oleh pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya, dalam apa sih,
5: daya ekonomi,
4: dalam melestarikan warisan budaya lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Benar nggak?
3: Betul. 100
4: Cegung. Nah, jadi nilai penting gawe adat Inan Dowe 2 ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya.
3: Pasti.
4: Itu satu tuh seperti apa. Nah, bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Kedua, yang ketiga pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berteman karena hari pas mau ulang tahun dari besok ke tanggal 10 di sana tanggal 9 ya acaranya Bapak. Ya tahu lah, ngintip-ngintip sedikit. Itu saja tiga pertanyaan Bapak Bapak lalu. Pak Omeng, sampai ketemu lagi Omeng.
3: Oke, terima kasih.
4: Bidak Monopa, selamat siang menjelang sore di sana bagian timur juga. Bye.
3: Luar biasa ya semangatnya. Menyebar di mana-mana ya Pak Nopa.
2: Oke dah. Langsung dijawab aja, barangkali.
3: Oke, silakan. Mungkin langsung aja Mi dijawab ini mengenai bagaimana pelestarian budaya ke depannya, kemudian penguatan hubungan sosialnya seperti apa dan promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Silakan Mi.
5: Ya, jadi untuk pelestarian budayanya memang sudah tercakup semuanya di event gawe adat ini. Jadi dari bagaimana kita melibatkan pengelingsir atau tua-tua adat, itu bagaimana kita melibatkan semua stakeholder, contoh entah pemerintah, entah desa, entah daerah, gitu. Jadi semua pihak. Jadi Di budaya kita itu kalau kita harus melestarikan itu, membudayakan itu. Jadi tidak serta merta itu inisiasi harus lakukan. Jadi ada proses-proses tertentu itu pun udah termasuk di sana.
3: Yeah.
5: Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mbak Umi sangat antusias. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini untuk bukan hanya sekedar nasional, tapi ke mancanegara juga.
3: Betul. Gitu. Karena jadi, tidak bisa kita pungkiri kalau betul. Orang-orang luar itu WNA kita, WNA itu sangat tertarik yang berbau tradisional ya, Minggi.
5: Ya, apalagi ini kerajinan tangan,
3: betul.
5: Jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan, jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilahnya, tidak ada disekolahkan atau apa gitu, jadi ini
3: turun temurun
5: gitu, jadi itu juga dari nilai promosi itu tersendiri, jadi mengenalkan ke masyarakat luas bukan hanya sekedar ke tingkat nasional, jadi tapi dari hal-hal itu kita mungkin dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
3: Oke, okay. Gitu. Jadi kalau kita rangkum ini ya, Cek Gung ya, jelas kalau gawe duwe ini kan, gawe kita ibaratnya kan, duwe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada penyambutan tamu ya. Mendakin ya kalau nggak salah bahasanya, mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, di mana para tamu, kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali melihat makam Selaparang II di sana yang
5: mengingat ada. Leluhurnya lah
3: ya,
5: itu kan.
3: Leluhurnya yang di sana. Bagaimana dia bisa sampai sekarang gitu kan?
5: Betul.
3: Dia dari ya ini dari betul. Makam Selaparang Niki gitu kan. Terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya jelas melibatkan pemerintah juga di sana, ada para penglisir enggak kita lupain kan? Karena kita enggak bisa juga sih karena tetua-tetua Niki memang berperan nih, tetua-tua Niki kalau istilahnya
5: kita
3: dia yang jadi
5: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka.
3: Betul.
5: Gitu,
3: mereka pagar kita nih.
5: Betul.
3: Supaya kita enggak lompat pagar itu ya, Mi. Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga. Dan itu bukan hanya desa Loyok aja, tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah, gitu, Mpok.
2: Gimana? Iya dah. Baik, masih ada waktu nih Kaoming.
3: Oke.
2: Boleh diterima lagi kalau ada yang gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya di sana.
3: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali Mbak.
2: Oke, silakan. Oke, silakan.
3: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan nilai rupiah katanya gitu.
5: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukur-ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan. Jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu Mbak Ome mungkin di Bali juga gitu ya. Menjadi satu set gitu. Jadi apa?
3: Dari yang besar sampai
5: yang
3: kecil gitu.
5: Yang besar sampai yang kecil gitu. Biasanya satu set gitu kan. Satu set. Jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu. Gitu. Jadi
3: kira-kira
5: saya
3: berapa nih Kemi? Tahu nggak Mi kira-kira harganya? Di atas 100-200?
5: Ya, di atas 200
3: lah. Oh, tergantung gitu. Mungkin tergantung
5: ukuran.
3: Ukuran
5: bisa
3: dan
5: juga
3: ukirannya juga
5: satu
3: ya.
5: Satu per satu gitu. Dan Mbak Amin bisa tergantung bisa custom juga, bisa kita tulis nama juga di sana.
3: Di dirajut di situ ya.
5: Dirajut di sana gitu. Tapi biasanya agak lama prosesnya gitu.
3: Pre-order kalau
5: nah, pre-order.
3: Pre-order dulu gitu ya. Itu sejenis anyaman gitu ya sahabat Sasambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya Mi ya. Nah ini ada yang bertanya juga Mi dari channel kita ini. Yang tadi itu mohon dijawab dengan bahasa Inggris. Saya belum menjawab nih ya. Tadi yang nanya bagaimana pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting karena itu adalah our identity. Identitas kita sebagai masyarakat Indonesia itu ya budaya begitu. Ini ada dari wah, Cek Gung ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube ya. Cik Gung di Salam Budaya Nusantara, Kak Oming Salam Budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Oke, Mpo, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh. Kalau di sini masih kosong.
2: Silakan ya,
3: silakan buat Jakarta ya.
2: Buat Jakarta ya.
3: Di 021 35 04 5 10.
2: Boleh ke WhatsApp, boleh ke WhatsApp
3: di 0812 1129 228.
2: Oke.
3: Belum ada untuk Jakarta, Kak Oming. Sama juga di sini. Tapi Mbok Nova pernah enggak tahu enggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
2: Ada.
3: Pernah. Mirip-mirip ya, Mpok ya.
2: Kan di sekolah juga,
3: kan di sekolah juga
2: kita dulu kita diajarkan.
3: Ayah zaman sekolah dulu juga diajarkan kerajinan anyaman dari kertas yang itu loh, Kak.
2: Kitanya dari kertas dulu, bukan langsung dari bahannya aslinya.
3: Zaman SD kelihatan ya.
2: SD kapan gitu ya. Dia jangan sebutin tahunnya.
3: Enggak jadi sebutin tahunnya.
2: Jadi kita kan pakai bambu
3: dari kertas yang mengkilat-kilat
2: kita diajar cara menganyam.
3: Betul.
2: Ya, prakteknya kan nanti kan
3: setelah dewasa
2: sebenarnya ya. Yang benar warna-warni.
3: Kalau di Desa Loyok itu memang dari kecil ya Mi ya.
2: Apanya?
3: Itu belajar menganyam itu. Dan itu emang turun temurun kan Mi ya.
5: Tapi dominan perempuan yang kerja
3: sama seperti gitu. Tenun ya.
5: Jadi dominan memang ya budaya kita memang banyakan yang perempuan
3: kalau untuk masalah kreativitas.
2: Kita potong ya.
3: Oh, boleh.
2: Ada penelpon dari Jakarta.
3: Oke, silahkan.
2: Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ali Topan nih.
2: Oke. Pak Ali Topan udah lama nih gak gabung?
6: Iya.
2: Pak Ali langsung ke topik kita aja, Pak Ali. Karena waktu kita udah mepet banget.
6: Berbalik ya.
2: Kenapa? Suaranya?
6: Berbalik.
2: Iya benar. Iya suaranya agak menggema dan kembali lagi ya.
3: Waduh. Terkendala kayaknya sama ininya ya.
2: Pengen ngobrol doang ya.
3: Oh oke.
2: Baiklah kalau begitu. Ini karena memang sudah waktunya di menit 54 Kak.
3: Oke.
2: Mungkin dapat disimpulkan obrolan Kak Oming bersama Pak Lalu tadi. Silakan.
3: Oke. Langsung aja nih Mi, terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inan Due 2 ini, pemuda desa Saloyok, Kecamatan Sikur Lombok Timur. Apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita? Silakan mungkin.
5: Jadi kesimpulannya harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyok khususnya. Jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini. Jadi bukan hanya sekedar mensupport entah dukungan atau apa gitu. Jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu.
3: Okay,
5: jadi
3: amin.
5: Ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu. Jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya, mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hal itu dalam event gawe ini gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
3: Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas untuk mengangkat budaya yang kita miliki ini, Pak ya. Karena kan yang namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, Pak, itu saja untuk bahasan kita hari ini.
2: Terima kasih, Kak Oming dan juga Pak Lalu ya. Sukses selalu ya.
3: Salam buat teman-teman yang ada di Mataram. Oke, terima kasih juga salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
2: Salam sehat, selamat sore. Abang Po, Nyaba Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan teruskan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran berjaring nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
8: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang

Ya, Gulapari, pemerintah daerah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah. Seiring masih terdeteksinya ribuan titik panas di sejumlah wilayah, berdasarkan data harian Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadaman Kebakaran BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah per Selasa 22 September 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat, tercatat ada 8.093 titik hotspot, 88 kejadian karhutla dengan luas area terbakar mencapai 195,57 hektar. Data ini dihimpun dari pemantauan titik panas BRIN dan Sipongi serta laporan kejadian dan luas area terbakar dari kabupaten kota kepada Pusdalops BPBPK Kalteng. Pulang Pisau mencatat sejumlah hotspot tertinggi dengan 2.381 titik, disusul Kota Waringin Timur 1.292 titik, Seruyan 1.288 titik, Kota Waringin Barat 869 titik, Kapuas 764 titik, dan Katingan 460 titik. Jadi BPBPK Kalteng ini memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Perempat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Ya, selamat siang menjelang sore untuk seluruh Kulapa Hari semua. Dan kembali bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua dalam program Obrolan Budaya pada edisi siang menjelang sore hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita mempunyai topik ya, Kulapa Hari, potensi cagar budaya sebagai objek wisata yang ada di Kota Palangkaraya. Karena di Kota Palangkaraya pastinya tentu mempunyai cagar budaya dan potensinya sebagai objek wisata ya. Dan tentu saja kita tidak sendiri ya, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita ada Bapak Kuncoro Adi SEMAP selaku Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya. Selamat siang Pak Kuncoro.
2: Selamat siang Pak Roy.
1: Iya, ini panggilannya siapa nih, Pak Kuncoro, Pak Kun atau bagaimana?
2: Pak Kuncoro aja.
1: Pak Kuncoro
2: yang
1: ya.
2: Mudah.
1: Gimana kabarnya Pak Kuncoro?
2: Baik, walaupun asap.
1: Iya, sehat Pak ya?
2: Sehat.
1: Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol ya Pak ya terkait cagar budaya nih Pak. Kalau biasanya kita ngomongin tempat wisata yang identik dengan pemandangan, pemandangan alam ya, kali ini kita akan melihat sisi lain dari pariwisata kita. Ada tempat-tempat yang mungkin mungkin terlihat sederhana ya, bahkan mungkin sering kita lewati, tapi ternyata ini merupakan tempat sejarah mungkin begitu ya, sejarah, nilai budaya juga ada di sana yang penting untuk kita kenali. Nah, langsung saja nih Pak Kuncoro, mungkin Pak Kuncoro bisa menjelaskan untuk kita semua nih Pak Kuncoro, untuk Kulapa Hari kita nih yang mungkin sedang mendengarkan kita juga saat ini, apa nih Pak yang dimaksud dengan cagar budaya dan apa juga yang membuat sebuah tempat ini bisa dikategorikan sebagai cagar budaya Pak?
2: Ya, terima kasih Pak Roy. Selamat siang pemirsa semua yang berada di rumah, walaupun termasuk yang ada di udara.
1: Yeah.
2: Jadi kalau cagar budaya itu aturannya, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 2010 tentang cagar budaya. Dan cagar budaya itu merupakan warisan budaya dalam bentuk kebendaan yang kita harus warisi dan juga mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan, agama maupun budaya. Itulah definisi daripada cagar budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 2010. Dan benda atau bangunan yang disebut cagar budaya itu tidak bisa kita melihat suatu benda, syarat-syaratnya kan ada kalau disebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 2010 bahwa salah satu syarat disebut cagar budaya itu satu, dia berusia 50 tahun.
1: Wah, 50 tahun ya, ini ada undang-undangnya.
2: Ada undang-undangnya ada mengatur bunyinya, itu. Makalah itu diatur di Undang-Undang Nomor 11 2010. Yang kedua, dia mempunyai gaya khas selama 50 tahun.
1: Oke. Gaya khas itu contohnya seperti apa?
2: Dia mempunyai ciri khas di zaman itu. Jadi di zaman itu dia sudah berusia 50 tahun. Terus selanjutnya dia mempunyai nilai sejarah. Jadi jangan nanti rumah kita yang sudah umur 50 tahun nanti disebut cagar budaya, enggak, enggak begitu. Terus selanjutnya dia mempunyai nilai sejarah, pengetahuan, ilmu pengetahuan, budaya maupun juga agama. Jadi dia punya nilai budaya juga, itu kan nilai budaya itu kan salah satu bentuk kepribadian daerah kita. Tata cara singkatnya kalau kita menetapkan cagar budaya itu satu, dia harus diregistrasi dulu. Jadi kita lakukan tahapannya ada tiga. Satu itu pendaftaran. Jadi silahkan nanti misalnya masyarakat yang mempunyai bangunan ataupun bangunan ataupun benda yang diduga. Jadi kalau cagar budaya itu kalau benda belum bisa disebut cagar budaya kalau belum bisa belum ditetapkan oleh wali kota. Jadi dia masih diduga cagar budaya. Makalah itu benda yang diduga cagar budaya itu harus didaftarkan dulu ke pemerintah kota, dalam hal ini dinas pariwisata. Setelah itu kita inventarisir berapa jumlahnya. Jadi pemerintah kota dalam hal ini dinas pariwisata akan membuat tim kajian, tim tenaga ahli namanya, tenaga ahli cagar budaya. Setelah itu persyaratannya disebut bisa kata ada tim cagar ahli ini menetapkan bahwa itu bisa disebut dengan cagar budaya, makalah itu baru ditetapkan oleh wali kota.
1: Oh, oke.
2: Jadi semua benda yang ada di daerah kita, di lingkungan kita itu belum bisa ditetapkan sebagai cagar budaya kalau tidak ditetapkan oleh wali kota. Berdasarkan rekomendasi dari tim kajian cagar budaya, tim ahli cagar budaya. Dan selama ini kita pemerintah kota dalam hal tim ahli cagar budaya kita bekerja sama sama balai balai cagar budaya provinsi Kalimantan Timur. Jadi yang ada di Kalimantan Timur. Jadi kita selama ini melibatkan tim ahli dari Kalimantan Timur di bawah Kementerian Kebudayaan untuk membantu kita dalam mengidentifikasi cagar budaya yang diduga cagar budaya yang ada di Kota Palangkaraya.
1: Oke, baik. Jadi memang cukup panjang juga ya perjalanan.
2: Panjang prosesnya, Pak Roy.
1: Oke, jadi kalau ada mungkin masyarakat yang mau mendaftarkan itu berarti bisa, Pak ya?
2: Boleh, boleh.
1: Oke, yang menduga ini merupakan cagar budaya, ada nilai historinya, bangunannya lebih dari 50 tahun, bisa didaftarkan nanti diseleksi lagi begitu, Pak ya?
2: Betul.
1: Dikaji oleh tim ahlinya dan baru ketika sudah diverifikasi baru ditetapkan sebagai cagar budaya oleh wali kota.
2: Iya, betul.
1: Oh, oke. Ini pemahaman baru juga, Pak, bagi Roy. Oke, informasi baru juga. Nah, kalau di Palangkaraya sendiri nih, Pak, ada berapa nih, Pak, cagar-cagar budaya yang ada di kota kita? Mungkin ini juga informasi juga untuk Kulap Hari dan untuk Roy juga nih. Roy juga belum tahu nih, Pak, cagar budaya di Kota Palangkaraya ini ada apa-apa aja nih, Pak? Ya,
2: jadi kalau berdasarkan penetapan yang ditetapkan oleh wali kota kita ada 15 cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh wali kota pada tahun 2020 2022. Jadi ada 15. Di antaranya itu satu Sandung Ngabe Sukah yang ada di Jalan Murjani.
1: Sandung Ngabe Sukah Murjani ya, Bari.
2: Ya, di Jalan Murjani dekat Puskesmas Pahandut itu kan ada yang di pojokan itu kan.
1: Oh iya iya iya iya. Tahu. Dekat
2: Bukit,
1: pasar itu, Pak.
2: Iya, dekat pasar Bukit Ngelangkang tempat dulu awalnya Pahandut. Yang kedua itu Tugu Soekarno yang di depan DS Farman.
1: Iya, iya.
2: Dekat Pasoko Milo. Terus yang ketiga Pesanggerahan Cilikriwut yang di samping jalan samping kantor Provinsi Kalimantan Tengah di menghadap Jalan Es Parman.
1: Iya, iya.
2: Persampingan dengan Jalan Jenderal Sudirman. Terus rumah Cilikriwut yang di belakangnya.
1: Oh, baik.
2: Nah, itu termasuk cagar budaya itu.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Ada lagi di daerah Mungku Baru Kecamatan Rokumpit itu ada dua. Ada Huma Hai Betang Mahin itu di Mungku Baru Kecamatan Rokumpit. Terus ada Sandung Bawi Kuwu, Jihi Sandung Bawi Kuwu itu ada di Kelurahan Mungku Baru Kecamatan Rokumpit. Terus ada juga di Sungai Gohong, rumah tradisional Sungai Gohong. Di Desa Sungai Gohong, Desa Wisata Sungai Gohong.
1: Sungai Gohong begitu ya.
2: Ya, Sungai Gohong.
1: Ah, baik. Ya. Berarti ada 15 ya?
2: Total. Ada 15 totalnya.
1: 15 total cagar budaya dan seperti yang Pak Kuncoro bilang tadi, tentunya cagar budaya ini merupakan tempat yang sudah punya nilai sejarah dan sudah lebih dari 50 tahun begitu ya, Pak ya. Nah, kalau kita bicara terkait Kota Palangkaraya nih, Pak. Kota ini juga pastinya punya perjalanan panjang, sejarah yang sangat panjang juga. Kalau menurut Pak Kuncoro sendiri ini seberapa penting keberadaan cagar budaya ini dalam menceritakan nih, Pak, perjalanan sejarah Kota Palangkaraya kepada masyarakat saat ini, Pak?
2: Jadi salah satunya kan cagar budaya yang depan apa di Tugu Soekarno itu kan itu kan peletakan batu pertama Kota Palangkaraya. Itu kan salah satu cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh wali kota tahun 2020. Nah, itu kan awal tonggak sejarah Kota Palangkaraya itu berdiri. Makalah setiap tahun itu diperingatkan sebagai hari pemerintah Kota Palangkaraya. Hari berdirinya pemerintah Kota Palangkaraya. Dan juga ada juga cagar-cagar budaya lain yang ada di Kota Palangkaraya, yang tentunya punya potensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata baru. Dan pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pariwisata sudah semaksimal mungkin berupaya semaksimal mungkin untuk pengembangan cagar budaya yang ada di Kota Palangkaraya ini sebagai objek wisata baru yang ada di Kota Palangkaraya.

0: Betul.
1: Di Kota Palangkaraya.
0: Iya, jadi ketika kita melihat bangunan-bangunan yang mungkin kita sudah anggap tua, itu merupakan cagar budaya yang punya nilai sejarahnya begitu ya. Jadi kita bisa mempelajari nih ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Seperti yang Bapak bilang tadi di Tugu Soekarno tadi ya. Tugu Soekarno itu adalah tempat pertama batu pertama ya.
1: Ya, peletakan
0: batu untuk pertama pembangunan kota Palangkaraya. Ya. Nah, itu mungkin anak-anak zaman sekarang nih belum tahu ya. Mungkin ya kalau enggak diajarkan begitu ya. Nah, jadi ini Pak, kadang masyarakat kita nih ngelihat bangunan lama ini hanya sebagai bangunan yang sudah berusia lama begitu ya, Pak. Berusia puluhan tahun mungkin ya, padahal ada cerita yang besar di baliknya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, apa nih ya sebenarnya yang harus dilihat oleh masyarakat kita ketika mengunjungi sebuah cagar budaya nih, Pak?
1: Ya, pemerintah kota dalam hal ini telah berupaya semaksimal mungkin dalam hal melestarikan cagar budaya yang ada di Kota Palangkaraya. Makalah kalau sebelum cagar budaya diduga cagar budaya itu kalau belum ditetapkan oleh wali kota ya agak susah kita sebut cagar budaya. Makalah perlu kami mensertasikan kepada masyarakat khususnya generasi muda dalam hal ini bahwa kita di Kota Palangkaraya ini punya potensi. Objek wisata dari cagar budaya yang ada di Kota Palangkaraya. Itu.
0: Jadi kita punya banyak sekali ya potensi-potensi dari cagar budaya, biar mungkin orang-orang dari luar begitu ya Pak ya, melihat bangunan-bangunan ada di kota kita bukan hanya sekedar bangunan tua begitu ya, tapi ada sejarahnya begitu ya, filosofinya juga mungkin ya. Nah, kalau kita membahas terkait anak muda zaman sekarang ya Pak ya, ini menarik nih Pak, anak muda dekat sekali nih Pak dengan media sosial begitu ya, medsos begitu ya. Pak Kuncoro ada sudut pandang tersendiri kah, bagaimana nih Pak cara generasi kita, generasi muda nih tertarik nih Pak untuk mengenal cagar budaya di Palangkaraya sendiri Pak, tidak dipandang sebelah mata Pak?
1: Ya, jadi dari 15 cagar budaya yang telah ditetapkan oleh wali kota, itu ada satu cagar budaya yaitu rumah jabatan wali kota, bekas ex rumah jabatan wali kota itu di Jalan PM Nur, di samping bendara Cilikriwut. Dan sekarang masih dalam proses pembangunan sebagai museum Kota Palangkaraya. Dan sudah dibangun dua tahun terakhir ini. Nah, di situ rencana kita membuat museum Kota Palangkaraya. Karena kan setiap apa ya, di sekolah itu kan diajarkan ada muatan lokal.
0: Betul.
1: Dan diharuskan sama guru sejarah yang ada di sekolah itu kan mengunjungi museum-museum yang ada. Kalau museum Belanga itu kan punya provinsi.
0: Betul.
1: Nah, makalah kita pemerintah kota dalam hal ini Dinas Prata membangun museum Kota Palangkaraya yang ada, dan ini sudah ya mudah-mudahan beberapa tahun ke depan sudah selesai karena kondisi keuangan agak susah karena makalah ini masih berproses, mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan itu pembangunan museum itu bisa selesai. Makalah kami juga perlu bantuan daripada masyarakat untuk apa ya, melestarikan cagar budaya yang ada di tempat kita. Membantu terutama generasi muda yang paham dengan
0: media sosial
1: untuk mempromosikan cagar budaya yang ada di tempat kita. 15 cagar budaya itu. Karena selama ini kalau medsos itu kan biaya promosinya kan sangat murah.
0: Betul,
1: tanpa Pak. Cuma modal apa paket
0: internet.
1: Jadi kami mengharapkan bantuan daripada generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya untuk membuat video yang menarik tentang cagar budaya yang ada di Kota Palangkaraya. Itu kan salah satu bentuk dari kepedulian generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya ikut melestarikan cagar budaya karena itu warisan sejarah bagi daerah kita
0: terkhususnya Kota Palangkaraya begitu dan ini Ru juga baru tahu, berarti ini akan dibuat museum gitu ya Pak ya?
1: Dari
0: pemerintah Kota Palangkaraya, berarti kayak sketsa Kota Palangkaraya begitu ya Pak ya, atau bagaimana?
1: Bukan, karena itu benda-benda bersejarah, sejarah pembentukan kota yang dianggap sudah yang ya seperti di Museum Belanga lah.

0: Oh
1: Nah, dulu kan pada waktu peletakan apa peletakan batu pertama Kota Plangkat itu kan ada kunci dulu. Nah, kunci apa itu? Kunci emasnya. Itu kan bisa ditaruh di situ.
0: Oh, berarti
1: untuk
0: banyak
1: dipajang,
0: ya?
1: Dipajang.
0: Dipajang dan juga dipelajari juga
1: dipelajari
0: ya
1: oleh sejarahnya kan.
0: Iya, generasi, ya,
1: generasi
0: kita
1: ya,
0: saat ini
1: betul.
0: masyarakat-masyarakat juga bisa belajar.
1: Iya.
0: Bagaimana terkait pembangunan-pembangunan yang ada di Kota Palangkaraya dengan adanya museum itu nantinya,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan harapannya juga museum ini bisa cepat rampung untuk beberapa tahun ke depan.
1: Iya.
0: Dan Pak Kuncoro juga berharap agar generasi muda saat ini nih agar lebih peduli dan juga menggunakan media sosialnya untuk mengangkat cagar budaya apa saja yang ada di Kota Palangkaraya, terkhususnya 15 tadi Pak ya.
1: Iya.
0: 15 cagar budaya tadi. Nah, ini kita ke selanjutnya nih Pak, obrolan selanjutnya. Kalau kita menganggap ya bahwa wisata sejarah itu membosankan atau terlalu serius, ini mungkin anak-anak muda ada yang berpikiran seperti itu ya Pak ya,
1: ya.
0: Nah, kalau Pak Kuncoro sendiri ini gimana nih Pak cara mengubah pandangan masyarakat kita atau generasi muda kita bahwa wisata cagar budaya itu sebenarnya tidak kuno, bahkan menjadi sesuatu yang menarik nih Pak.
1: Ya. Jadi dari 15 cagar budaya kita ini kan ada beberapa yang sudah dikembangkan. Salah satunya pengembangan wisata kuliner.
0: Oke.
1: Okay. Contohnya di di restonya Cilik Riwut itu kan ada kuliner situ.
0: Ah, betul betul betul betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Dia bisa mendengarkan sejarah. Sejarah kita,
0: iya.
1: Tapi bisa juga mencicipi di situ-situ kan ada kulinernya.
0: Iya.
1: Itu kan generasi muda, anak muda kan senang dengan
0: suka, ya.
1: Yang nongkrong-nongkrong
0: betul,
1: lah kafe-kafe seperti
0: betul.
1: Restonya Cilik Riwut yang di Jalan Sudirman itu. Di situ juga ada makanan khas khas Dayak di situ.
0: Okay.
1: Jadi kami mengajak masyarakat, terutama generasi muda, supaya memperkenalkan mengenali cagar budaya yang ada di kita, ya datang aja lah ke Resto Cilik Riwut. Dan juga kita juga mengintegrasikan cagar budaya seperti apa Tugu Soekarno tadi. Di sebelahnya kan ada Paso Kumilo.
0: Betul.
1: Nah, di situ kan banyak kuliner.
0: Iya.
1: Anak-anak muda kan senang juga di situ.
0: Betul. Nah, banyak kan jogging juga Pak ya.
1: Iya, jogging juga di situ kan ada kulinernya.
0: Iya.
1: Sering apa nongki-nongki di situ. Bisa jalan sedikit aja lah ke Tugu Soekarno. Itulah salah satu cagar budaya kita yang ada di Kota Palangkaraya.
0: Iya. Jadi cagar budaya itu bukan sesuatu yang kuno ya.
1: Iya, betul.
0: Karena ini juga sudah dibuat menjadi sesuai dengan era yang saat ini Pak ya,
1: ya
0: seperti rumah makan Cilik Riwut tadi awalnya cuman rumah begitu,
1: rumah
0: ya
1: tua,
0: rumah bersejarah,
1: sekarang jadi resto kulinernya maju,
0: anak-anak muda nongkrong
1: ya,
0: begitu
1: betul,
0: ya jadi
1: betul.
0: Jangan sampai kita itu menganggap cagar budaya sebagai hal-hal yang kuno begitu ya,
1: ya.
0: Oke, dan sekarang kita ke tantangannya nih Pak, mungkin apa nih Pak tantangan dalam merawat dan melestarikan cagar budaya kita nih Pak agar tetap bisa dinikmati masyarakat dalam jangka panjang Pak untuk ke depan Pak.
1: Ya, jadi cagar budaya itu kan masing-masing pengelolaan kan ada kan. Apakah dia di bawah pengelolaan pemerintah provinsi, apakah pemerintah kota, ataukah ahli waris. Jadi salah satu tantangan itu biasanya itu di ahli waris yang milik masyarakat. Karena tim kajian ini kan harus minta kesepakatan dari ahli waris. Kadang-kadang kan di ahli waris itu kan ada yang setuju, ada yang tidak setuju kalau rumah orang tua mereka itu dijadikan cagar budaya. Karena itu kan ada perjanjiannya.
0: Betul.
1: Tidak semaunya kita pemerintah kota untuk menetapkan itu sebagai cagar budaya. Jadi harus ada kesepakatan dengan ahli waris. Kadang-kadang antara ahli waris ini kan beda-beda. Karena kalau sudah ditetapkan cagar budaya kan tidak boleh dipugar. Tidak boleh, ada aturannya itu. Ada perjanjiannya. Makalah ahli waris harus bikin surat pernyataan dengan sesuai aturan yang ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tentang 2010 tentang cagar budaya. Jadi ada ketentuannya. Itu yang kadang jadi ada masalah.
0: Masalah ya.
1: Ya, dalam hal penetapan itu sebagai cagar budaya.
0: Okay.
1: Karena ada ahli waris yang ada yang setuju ini, ada yang
0: tidak setuju begitu ya.
1: Tidak setuju. Terus kita kan setelah ditetapkan oleh wali kota sebagai cagar budaya itu kan ada bantuan untuk pemeliharaan dan operasional untuk juru pelihara namanya kan. Kita bantu supaya cagar budaya itu terawat. Ya, nanti kalau enggak ada yang membersihkan ya susah.
0: Baik. Jadi mungkin tantangannya begitu ya Pak ya. Dari ahli waris juga ada yang mungkin setuju, ada yang tidak setuju ya, begitu ya. Kalau kalau sudah jadi tempat cagar budaya, orang-orang juga bisa begitu ya berkunjung begitu ya. Kadang juga ada yang enggak setuju ya. Oke, kalau kita datang Pak nih, misalkan datang ke tempat bersejarah, wisatawan juga punya tanggung jawab begitu ya. Mungkin Pak Kuncoro nih bisa memberikan kita apa saja nih Pak etika yang perlu diperhatikan masyarakat ketika berkunjung ke cagar budaya nih Pak.
1: Jadi kalau cagar budaya ini kan suatu suatu benda yang harus kita rawat. Jadi itu kan ada kalau sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 11 2010 itu kan kelihatan. Wisata pun sebagai objek wisata pun tidak boleh yang seperti seperti di wisata alam wisata air hitam Kering Mengkirai tidak boleh sebanyak-banyak, harus dibatasi. Karena namanya cagar budaya kan tidak boleh seperti di Borobudur itu kan naik ke atas kan harus dibatasi. Tidak boleh yang seenaknya aja wisatawan
0: sebanyak-banyaknya begitu.
1: Nanti cagar budayanya bisa rusak.
0: Saya
1: contohnya di Kota Palangkaraya seperti Sandung Abe Suka misalnya. Tidak boleh yang sembarang masuk pegang ini pegang itu, makalah itu harus dibatasin jumlahnya kan itu. Dan pengunjungnya pun harus dikasih pengetahuan sama guide-nya. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Ya, itu.
0: Tidak boleh semena-mena begitu
1: Tidak
0: Pak,
1: boleh semena-mena. Beda sama destinasi wisata yang lain. Perlakuan untuk cagar budaya ini agak ada ketentuannya.
0: Ada ketentuannya begitu ya. Jangan sampai cagar budaya ini bisa berusak oleh saking banyaknya tangan-tangan jahil mungkin Jadi harus ada pengetahuan kita juga sebagai masyarakat agar bisa belajar dan bisa menghargai nih benda-benda bersejarah yang ada di sekitar kita begitu ya. Pesan dari Pak Kuncoro nih kepada masyarakat Palangkaraya nih agar semakin peduli terhadap keberadaan cagar budaya di daerahnya apa nih Pak? Silakan Pak untuk pesan-pesannya Pak.
1: Ya, saya pemerintah saya mengajak seluruh masyarakat termasuk juga pemerintah termasuk juga generasi muda untuk menjaga warisan budaya di daerah kita, karena bangsa yang besar tentunya bangsa yang mempunyai budaya. Mungkin itu Pak Roy.
0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai budaya ya, akar budaya yang kuat. Baik, terima kasih Pak Kuncoro ya sudah ngobrol-ngobrol sama Roy kurang lebih setengah jam ya Pak terkait Roy. Cagar budaya kita, potensi cagar budaya sebagai objek wisata di Kota Palangkaraya. Jadi pastikan ya ke-15 cagar budaya yang kita punya ini harus kita rawat begitu ya, harus kita jaga, jangan sampai cagar budaya yang ada ini tidak terurus begitu ya. Kita sama-sama merawatnya sebagai masyarakat, karena dengan adanya cagar budaya ini kita bisa mengenali sejarah-sejarah apa saja yang ada di sana begitu ya. Jadi itu dia Kulapa Hari, yang paling penting ketika kita berkunjung jangan sampai mencari tempat untuk berfoto, tapi coba cari tahu juga nih cerita apa saja yang mungkin sedang disampaikan oleh tempat tersebut begitu ya. Pak Kuncoro terima kasih ya sudah
1: hadir. Terima kasih Pak Roy.
0: Meluangkan waktunya di RRI Pro4. Semoga obrolan kita ini bisa membuat Kulapa Hari semakin mengenal dan peduli terhadap cagar budaya yang ada di Kota Palangkaraya. Dan demikian ya Kulapa Hari, kita akhiri dulu dari program obrolan budaya pada episode kali ini ya. Tetap dengarkan RRI Pro4 Palangkaraya, karena budaya bukan cuma untuk dikenal tetapi juga untuk terus kita kenali dan rawat bersama. Salam budaya, dan kita akan jumpa kembali di obrolan budaya episode berikutnya. Sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
3: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
2: Kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh. Meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
2: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
1: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
2: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
1: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
3: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

Ya, Kulabari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya tetap menjalankan operasional dan pelayanan kepada masyarakat di tengah gangguan penerbangan akibat kabut asap. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, Imade Darmawan, menegaskan kondisi bandara tidak mengalami kelumpuhan total seperti informasi yang beredar di media sosial. Dari sisi fasilitas, seluruh sarana dan yang mendukung pelayanan penerbangan dan penumpang dinyatakan dalam kondisi siap digunakan. Fasilitas tersebut mencakup fasilitas navigasi, pendaratan, serta fasilitas pelayanan penumpang di area bandara. Jadi gangguan penerbangan akibat kabut asap, Bandara Cilik Riwut ini tetap beroperasi. Demikian berita Mahalau, pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Radio Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @RRI_Pro4Palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.

hari. Ya, senang sekali saya Suneta Mantiki kembali hadir menemani aktivitas yang Anda yang menjelang sore tentunya di program Badengkoy. Spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia. Mohon maaf sekali ya, di sore hari ini nampaknya kita tidak bisa membuka line telepon dan juga WhatsApp karena ada sesuatu hal ya. Jadi tetap kita hadirkan lagu-lagu dangdut untuk menemani aktivitas sore Anda kelapa hari. Semoga terhibur dan tentunya keadaan cuaca, kondisi cuaca kita di sore hari semakin tebal saja asapnya ya. Jadi untuk kelapa hari kalau memang gak penting-penting banget untuk keluar rumah, jangan keluar rumah ya. Kalau keluar rumah jadi apa, maskernya harus dilapis dua gitu ya, kasih lapisan lagi. Jadi biar agak enak gitu ya bernapasnya. Oke, kelapa hari kembali kami hadirkan lagu dangdut berikut ini menemani aktivitas sore Anda ya.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Bapak, kenapa sih Sabrina harus capek-capek sekolah tiap hari? Padahal kan bisa bantu Bapak di sawah aja.
1: Sabrina, Bapak ini cuma lulusan SD. Bapak ingin tanganmu nanti gak cuma pegang cangkul kayak Bapak, tapi pegang dunia.
0: Tapi kan sekolah itu jauh, Pak. Buku-bukunya juga banyak.
1: Dengarkan Bapak, nak. Pendidikan itu bukan cuma soal nilai di buku. Itu adalah kunci buat buka pintu yang selama ini terkunci buat Bapak. Dengan sekolah, kamu bisa jadi apa saja. Guru, dokter, atau bahkan

0: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa dan pondasi utama Indonesia cerdas. Mari dukung wajib belajar 12 tahun demi masa depan yang lebih gemilang. Karena setiap anak berhak bermimpi setinggi langit.
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nek Ndara Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa gini-gini aja, peluang majunya susah.
1: Yakin, Tok? Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
0: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
1: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital. Akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
2: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.
1: Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai pren oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu terdapat teknologi alami yang telah disempurnakan oleh evolusi selama jutaan tahun.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
2: Woi ma, pun hayal sinde lah. Ika mah hening radio jikau na.
3: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe, dah ika tenang nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au.
3: Ya tu na TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Dek, ponakan aku baru lahir minggu lalu. Lucu banget, tapi ibunya langsung sibuk ngatur jadwal vaksinasi.
1: Bagus dong, salah satunya pasti vaksin BCG kan? Buat pelindung dari TBC.
0: Iya bener, tapi emang TBC masih ada ya sekarang? Kan udah zaman modern begini.
1: Masih ada, Rin. Makanya benteng utamanya ya imunisasi sejak bayi. Plus kita yang dewasa wajib jaga gaya hidup bersih dan sirkulasi udara di rumah.
0: Oh, jadi vaksin itu ibarat kasih perisai sebelum mereka kenal dunia luar ya?
1: Tepat, lindungi mereka dulu biar masa depannya bisa bernapas lega.
0: Vaksinasi BCG adalah langkah awal melindungi buah hati dari bahaya TBC. Lengkapi imunisasi dasar, wujudkan Indonesia bebas TBC. Bersama kita cegah, lindungi generasi masa depan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kula Parinda masih bersama kami, Perompak Suara Budaya Palangkaraya di sore hari ini nih ya. Kebersamaan kita masih kami temani sajian lagu-lagu dangdut menemani aktivitas Kula Pahari. Kita akan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat akan ada berita menghalau untuk Anda berikut ini.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk

Kalau pari, pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah berencana membangun sumur bor multifungsi di sejumlah lokasi yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla, khususnya saat musim kemarau. Sekda Kapuas Usis Isangkai menyampaikan setelah memimpin rapat evaluasi penanggulangan karhutla di posko tanggap darurat bencana karhutla, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kapuas turut hadir Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas Pangeran S. Pandingangan, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah PD Pracamat Unsur Porkopinda Kapuas. Usis mengatakan Pemkab Kapuas secara berkala melakukan evaluasi terhadap penanganan karhutla di wilayah Kabupaten Kapuas, termasuk kesiapan personil serta sarana dan prasarana yang digunakan di lapangan. Sekda Kapuas juga menegaskan Pemkab terus memantau pelaksanaan penanganan karhutla yang dilakukan bersama seluruh pihak terkait dan masyarakat ke lapangan termasuk pemerintah kecamatan dan desa. Menurutnya, kolaborasi dan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla di kabupaten setempat. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Dangdut kita belum. Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Oke, kalau pagi di sesi yang kedua, special request lagu-lagu dangdut ya. Kami mohon maaf kembali karena kita tidak membuka line telepon dan WhatsApp ya di sore hari ini. Ada sesuatu dan lain hal, tapi kami tetap akan menghadirkan untuk kelopak hari lagu-lagu dangdut untuk menghibur kelopak hari di sore hari ini ya. Masih dengan sajian lagu-lagu dangdut hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semoga saja aktivitas Anda bisa berjalan lancar kelopak hari tanpa ada gangguan, kendala, hambatan apapun ya. Di sore hari ini, kawasinya untuk kelopak hari, kami akan terus temani sajian lagu-lagu dangdut berikut ini.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ika mah ini radio jika nah.
2: Hey. Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jika.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu na, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu na. Abi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tuntas.

0: organisasi naga tidak setuju atas usulmu.
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
3: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Kula Parino masih bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Di sore hari ini tentu saja kami masih menemani Anda dengan sajian lagu-lagu dangdut ya, untuk Anda di sore hari ini hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Semoga saja cuaca di sore hari ini cepat berlalu ya. Kula Pahari gak enak banget nih ya, tambah mampet aja nih hidung ya. Mohon maaf tuh Kula Pahari, mungkin kurang fit ya suasana kondisi saat ini. Mohon maaf. Dan tentunya masih kami temani sajian lagu-lagu dangdut untuk Anda berikut ini.

0: isian hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian. Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng dan penjual jajanan rambutnya.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kelawari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan DPKP menghadirkan beras premium bersubsidi sebanyak 3 ton dan beragam komoditas lainnya saat pelaksanaan gerakan pangan murah GPM di Kuala Kurun. Kepala DPKP Gunung Mas Eik Manto di Kuala Kurun mengatakan beras premium bersubsidi tersebut dijual dengan harga Rp70.000 per sak, kemasan 5 kg yang artinya lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran setempat. Komoditas lain yang tersedia yakni beras medium SPHP sebanyak 200 sak, kemasan 5 kg dengan harga Rp58.000 per sak, serta gula pasir sebanyak 500 kg dengan harga Rp15.000 per kilogram. Selain itu, tersedia pula minyak goreng kemasan merek Sedap sebanyak 300 liter dan minyak kita sebanyak 480 liter yang masing-masing dijual seharga Rp15.000 per liter dalam kegiatan GPM tersebut. Tidak ketinggalan bawang merah dan bawang putih juga tersedia, masing-masing seberat 150 kg atau setara 300 kemasan 0,5 kg dengan harga Rp15.000 per kemasan. Ada juga telur ayam ras banyak 357 tabak dijual dengan harga Rp50.000 per tabak, serta ikan patin segar seberat 100 kg seharga Rp33.000 per kilogram. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan

0: dari yang lain, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, setelah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dalam kemanuansa senja, saatnya kita dengarkan azan sholat maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang telah ditinggalkan.

Pada ngerasa nggak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas.

tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

jatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Ade kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Ketua Bahari Bupati Kapuas Kalimantan Tengah Muhammad Wiyatno menegaskan komitmen pemerintah kabupaten dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla melalui koordinasi lintas sektor serta kesiapsiagaan personil dan sarana prasarana. Hal ini disampaikan Wiyatno setelah menerima kedatangan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam rangka meninjau langsung posko induk penanggulangan karhutla di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kapuas. Sementara itu, keberadaan posko induk karhutla menjadi salah satu pusat koordinasi dalam memantau perkembangan situasi, menerima informasi kejadian, serta mendukung percepatan langkah penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kabupaten setempat. Pemkab Kapuas juga terus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama mencegah terjadinya karhutla, khususnya dengan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Sebelumnya kunjungan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di posko induk karhutla untuk melihat secara langsung kondisi posko induk karhutla Kabupaten Kapuas, sekaligus memperoleh informasi mengenai situasi terkini dan langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan oleh jajaran terkait. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau nah.
3: Eh, aku punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna TG jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita di beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Pulau Pari di kawasan Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, ada tradisi bawanang yang berkaitan erat dengan kehidupan bertani masyarakat adat. Bawanang ini merupakan aruh adat sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki dan keberhasilan, termasuk hasil panen padi Kulo Pahari. Dan tradisi ini bukan sekedar acara setelah panen selesai ya. Di dalamnya terdapat rangkaian ritual yang dipimpin oleh belian, yaitu pemimpin ritual adat, serta diiringi musik dan juga berbagai perlengkapan tradisional. Menariknya, bawanang ini dapat berlangsung selama beberapa hari, dan sumber warisan budaya tak benda mencatat pelaksanaan bawanang ini selama 3 hari 3 malam. Sementara aruh yang lebih besar dapat berlangsung lebih lama, Kulo Pahari. Dari tradisi ini kita bisa melihat bagaimana hasil pertanian tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan hidup, tetapi juga memiliki hubungan dengan rasa syukur, kehidupan bersama dan menghormati atau penghormatan terhadap alam. Kulo Pahari, jangan kemana-mana, masih ada informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi setelah kita dengarkan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
2: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
3: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
4: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.
5: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Teman Produa, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif bareng kita.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

Borneo. Untuk Anda, satu informasi terakhir kami hadirkan berikut ini. Masih dari Kalimantan Selatan ya. Nah, kali ini masih dari motif anyaman meratus, ternyata punya cerita ya. Menarik banget nih Kulo Pahari, ternyata anyaman tradisional masyarakat Dayak Meratus ini tidak hanya berfungsi sebagai benda sehari-hari ya, tetapi beberapa motifnya juga memiliki makna dan berkaitan dengan kehidupan adat. Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya mencatat bahwa berbagai motif anyaman Dayak Meratus seperti pasang baurang, kaling kalih ya, naga betapa, hati bungsu kaling, dan sebagainya, itulah contoh motif pasang beruang menggambarkan 8 orang Balian yang sedang menari dalam upacara adat. Sementara bintang bacarang memiliki makna sebagai perlambang pertunjuk musim ya. Dan artinya sebuah anyaman bukan hanya benda yang dibuat karena kebutuhan, di balik pola dan bentuknya bisa tersimpan cerita, simbol serta pengetahuan yang diwariskan oleh masyarakat. Jadi Pak Hari, kalau suatu saat melihat kerajinan tradisional Meratus, jangan hanya melihat bentuknya ya yang indah. Coba perhatikan juga motifnya, karena bisa jadi ada cerita budaya yang sedang ditenun di dalamnya.

Oke, Kulapahar itu tadi ya informasinya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana ya. Masih kami hadirkan beragam informasi menarik lainnya, dan kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ada berita mahalau dan pesona karungut, serta ada informasi perakhiran cuaca di pukul 19.30 nanti ya. Oke, Kulapahar langsung saja kami hadirkan lagu terakhir kita ini ya. Ada Batisa Sakuyan Kenangan bersama Susi Azura, lagu dari daerah Kalimantan Tengah sendiri untuk Anda berikut ini. Semoga terhibur.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Kelompok hari kepolisian daerah Kalimantan Tengah memprioritaskan upaya pembahasan lahan gambut dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla setelah titik api berhasil dipadamkan. Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api yang terlihat di permukaan. Bara api masih dapat bertahan di bawah permukaan gambut sehingga pembasahan perlu dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah api kembali muncul dan menghasilkan asap. Iwan juga menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian Polda Kalimantan Tengah karena bara di bawah permukaan masih dapat menghasilkan asap meski api di atas telah padam. Polda Kalimantan Tengah bersama Satgas Karhutla terus melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi yang masih berpotensi menghasilkan asap dengan melibatkan berbagai unsur. Demikian saya Suneta Mantike, selamat malam dan sampai jumpa tentunya untuk Kulapa Hari.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

RRI Perompat, Suara Budaya Palangkaraya. Dari Palangkaraya untuk Indonesia, beragam cerita, beragam budaya, satu Huma Itah.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop dulu.

kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Lobarin masih bersama kami Perompat Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakhiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan sudah tersambung di ujung telepon bersama prakirawan Kak Arin. Halo Kak Arin, selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam juga.
0: Oke, silakan informasi perakhiran cuaca untuk beberapa hari yang tentunya berlaku untuk besok pagi.

Baik, terima kasih Kak Arin sudah menghadirkan informasi cuaca untuk Kulapa Hari, tentunya akan berlaku besok pagi ya. Semoga bisa menunjang sekolah.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Kulau Marina masih bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini kami hadirkan satu informasi terakhir sebelum kita tutup ya, pertemuan kita, perjumpaan kita ya di malam hari ini. Karena kebersamaan kita nggak kepukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Ada informasi menarik sekali nih, Kulau Pahari datang dari luar negeri ya. Wisata Jepang yang unik, pabrik kepiting ini bisa dikunjungi gratis loh ya. Oke. Ya, Kulau Pahari cari tempat wisata di Jepang yang unik. Prefektur Fukui punya cara unik ya untuk mengenalkan kepiting kepada wisatawan dengan membangun pabrik kepiting terbuka pertama di Jepang. Komplek bernama Kani Factory hadir di kota Shizuoka dan menawarkan pengalaman melihat langsung proses pengolahan kepiting hingga mencicipi hidangan laut. Ya, Kulau Pahari, kompleks ini diharapkan menjadi landmark sekaligus subjek wisata edukatif bagi pengunjung yang ingin mengenal lebih dekat salah satu kuliner khas Jepang tersebut. Iya, pembangunan objek wisata ini tidak lepas dari posisi Shizuoka yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kepiting Echizen gitu ya. Nah, kepiting Echizen ini yang menjadi andalan saat musim dingin menjadi alasan pengembangan Kani Factory ya untuk memperkenalkan sisi kuliner, pengolahan hingga edukasi. Iya, objek wisata ini mulai dibuka pada pertengahan Juli 2026 dengan mengusung tema kesenangan, cita rasa dan daya tarik kepiting. Ya, Kulau Pahari, wisatawan juga diajak untuk menikmati berbagai olahan boga bahari sekaligus melihat pengolahan kepiting hingga siap dikonsumsi ya. Menariknya, Kani Factory ini tidak menetapkan biaya tiket hingga wisatawan bisa masuk gratis ya tanpa merogoh gojek sepeser pun gitu ya, termasuk parkir kendaraan. Jadi, kendati demikian, wisatawan tetap harus menyiapkan budget ya apabila ingin memesan menu olahan kepiting. Iya. Dari balik kaca, Kulau Pahari, wisatawan bisa menyaksikan langsung saat para pekerja mengolah kepiting salju. Wisatawan diperbolehkan mencoba kegiatan yang sama, termasuk mengupas cangkang kepiting sendiri. Pengalaman tersebut membuat wisatawan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga dapat berinteraksi langsung dengan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kepiting. Selanjutnya, Kulau Pahari, ya, pengunjung dapat menyaksikan tayangan edukatif mengenai kepiting dan industri makanan laut melalui teater mini. Nah, Kulau Pahari, setelah berkeliling, wisatawan dapat mencicipi olahan kepiting di restoran dan raitel yang berada di kompleks tersebut ya. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian informasi untuk Anda di malam hari ini. Penyang Hinje Simpe ya. Saya Sune Teman Tike, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Jangan kemana-mana. Setelah ini akan hadirkan kami Anissa Umami menemani aktivitas malam Anda ya. Tentu saja hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oke, Kulapa Hari, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa, jaga kesehatan. See you next time, bye-bye.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

0: Dangdut kita belum, karena di Badengkoy dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya. FM 95,1 MHz. MW 1197 kHz. Suara budaya Nusantara.
2: Dede Pulau Pahari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya menemani kamu bersama dengan Anissa Umami sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akan seru-seruan bareng cerita dan juga lagu-lagu viral in sosial media kamu. Awali dulu perjumpaan kita bersama dengan drama legenda yang berjudul Legenda Bukit Sampuraga.
3: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Jinaka, Burai. Legenda Bukit Sampuraga.
4: Jinaka Burai anakku, akhirnya kau pulang juga nak.
5: Seorang ibu tua, keriput, bungkuk dan mengaku Dayang Ilung.
6: Kalian pasti berbohong.
4: Jinaka Burai, ini aku ibumu nak. Aku yang melahirkanmu nak. 4 tahun aku mengendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku.
7: Sejak ratusan tahun lalu, sungai-sungai di Kalimantan sudah biasa dilayari kapal-kapal besar. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pedalaman Kalimantan, membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan sebagainya untuk ditukar dengan hasil bumi masyarakat Kalimantan. Salah satu sungai yang juga dikunjungi pedagang dari luar ialah Sungai Lamandau.
6: Minangkabau. Sepertinya mereka bawa macam-macam jualan.
8: Kapal dari Minangkabau. Bagus ya kapalnya. Barangnya juga macam-macam.
9: Wah, ini sutra halus. Ini juga ada kain satin. Dan ada macam-macam perhiasan dari mutiara juga.
10: Ayo, Bapak Ibu. Mari, putri-putri cantik dari Kalimantan. Ambo dari Minangkabau. Bawa banyak barang, dijamin berkualitas. Bisa dibayar dengan uang, bisa juga dengan barang.
9: Oh, kalau yang ini, berapa harganya, Bang? Jangan mahal-mahal jualnya, Bang.
10: Wah, kalau adik yang beli, Abang kasih murah saja. Sekalian harga perkenalan.
9: Ah, Abang ini bisa saja. Semua pedagang ngomongnya pasti begitu. Dibilang murah, padahal untungnya banyak.
10: Berani sumpah deh, apalagi ada yang cantik seperti ini. Tidak rugi Ambo jual murah.
9: Ah, Abang ini suka bercanda. Jadi kapal Abang ini dari Minangkabau ya Bang?
10: Iya, dari Minangkabau.
9: Oh,
10: Sumatera deh.
9: Oh, Minangkabau itu di Sumatera ya Bang ya?
10: Jauh sekali dari Kalimantan. Ambo berlayar berhari-hari, apalagi kalau tidak ada angin. Wah, lebih lama lagi. Tapi demi mencari sesuap nasi, ya beginilah. Ambo senang datang ke Kalimantan, datang ke Lamandau ini.
9: Oh, Abang, kenapa senang datang ke Lamandau ini? Banyak pembelinya ya, Bang ya?
10: Ya, begitulah. Tapi yang lebih utama, gadisnya kan cantik-cantik Ambo lihat di sini. Maaf, namanya siapa, Dek?
9: Nama saya Dayang Ilung, Bang.
10: Dayang Ilung? Aduh, cantik sekali, sama seperti orangnya. Ya, kalau saya dipanggil saja Patih, Patih Sebatang.
7: Pertemuan dengan gadis asal Lamandau, Dayang Ilung, sangat berkesan di hati Patih Sebatang. Pedagang muda asal Minangkabau itu terpikat pada kecantikan Dayang Ilung. Akhirnya, Patih Sebatang melamar Dayang Ilung menjadi istrinya. Dia kemudian menetap di Lamandau di tepi Sungai Belantikan. Kapal dagangnya dipercayakan kepada anak buahnya.

0: Istriku, rasanya sudah lama sekali aku meninggalkan kampung halamanku, orang tuaku. Aku ingin sekali pulang ke Minangkabau melihat kedua orang tuaku di sana.
1: Oh, baguslah itu, Bang. Orang tua kita memang tidak boleh kita lupakan. Aku juga sebenarnya ingin melihat kampung halaman Abang.
0: Senang sekali Ambu mendengarnya, Dek. Ya, kalau Dayang Ilum juga mau ke Minangkabau, tentulah orang tuaku sangat senang sekali melihat menantunya yang cantik dan cucunya yang lucu-lucu ini.
1: Tapi kalau sekarang mau berangkat ke Minangkabau, saya tidak bisa, Bang.
0: Kenapa, Dek? Kita kan sama-sama pergi biar lengkap.
1: Abang lihat sendiri kebun kita ini. Tidak lama lagi kan harus panen, Bang. Lihat juga dagangan kita ini. Masih banyak. Kalau ditinggal, lalu siapa yang mengurusnya? Perjalanan kita ke kampung Abang kan lama. Pasti tidak bisa sehari dua hari nanti kita di sana, Bang.
0: Jadi maksud Adik, Abang saja yang pergi?
1: Iya, Bang.
0: Sedangkan kamu tinggal?
1: Iya, Bang.
0: Jangan begitulah, Dek. Tidak sampai hati Abang meninggalkan kau sendiri. Lagi pula, ini perjalanan pertama kita ke Minangkabau.
1: Tidak apa-apa, Bang. Kali ini, Abang saja yang pergi dengan anak-anak kita. Nanti, kalau ada kesempatan berikutnya, pastilah aku akan ikut. Titip salamku kepada kedua mertuaku ya, Bang, ya.
0: Sudahlah, Dek. Kebun dan dagangan itu bisa saja diurus orang lain. Nanti Abang cari orang yang bisa dipercaya. Abang mau kita pergi bersama-sama ketemu orang tua Abang di sana.
1: Bang, mana ada orang yang mau mengurus kebun seluas ini dan dagangan sebanyak ini, Bang?
0: Oh iya, Abang ingat sekarang. Ada nenek Lamandau yang sudah seperti keluarga kita sendiri, Dek. Pasti dia mau kalau diminta tolong menjaga kebun dan dagangan kita.
1: Abang, nenek Lamandau itu sudah tua. Mana bisa dia mengurus kebun kita? Apalagi mengurus dagangan sebanyak ini. Sudahlah, Abang pergi saja. Kalau nanti selesai panen, kita bisa sama-sama pergi lagi.
0: Wah, ya pasti kecewa lah deh orang tuaku. Karena belum kenal sama menantunya. Lagi pula rasanya tidak sampai hati Abang membiarkanmu sendiri dengan pekerjaan sebanyak ini.
1: Sudahlah, Bang. Aku sudah biasa mengerjakan ini. Yang penting Abang saja dulu berangkat dengan Cina Kaburai. Nanti aku bisa pergi kapan-kapan.
0: Ya, baiklah kalau begitu. Hati-hati ya, Dek. Mintalah Nenek Lamandau untuk menemanimu kalau diperlukan.
1: Iya, Bang.
0: Aku janji akan segera kembali begitu sudah ketemu orang tuaku.
2: Akhirnya layar kapal dikembangkan.

0: Bundo sudah lama Ambo di Minangkabau ini. Izinkan Ambo membawa anakku Cinakaburai pulang. Sudah rindu Ambo pada istriku Dayang Ilung. Sudah rindu Ambo melihat kebunku di Lemanda, Borneo, Kalimantan, Bundo.
1: Patih sebatang, bukannya Bundo mau menahanmu, nak. Tapi mengertilah kau, aku dan bapakmu ini sudah tua. Lama sekali kami merindukan cucu. Apalagi cucuku laki-laki gagah seperti Cinakaburai ini. Sabarlah, nak, barang setahun dua tahun lagi.
0: Bundo, setiap kali ku minta izin mau pulang, selalu itu saja yang dikatakan Bundo. Ambo tahu Cinakaburai ini cucu pertama dan mungkin cucu satu-satunya. Ambo tahu Bundo dan Bapak sangat sayang, bahkan sangat memanjakan Cinakaburai. Tapi di Lamandau sana, ibunya juga pasti sudah rindu Bundo. Ambo kasihan sama istriku. Sudah bertahun-tahun kutinggalkan. Istri Ambo Dayang Ilung di sana, pasti dia merindukan. Pastilah dia susah payah mengurus kebun dan dagangan kami di sana, Bundo.
1: Bundo tahu itu. Bundo juga rindu ke Borneo melihat menantu Dayang Ilung yang cantik itu. Tapi kau tahu kan, Bundo sudah tidak kuat lagi. Berlayar sejauh itu bisa mati Bundo di laut.
0: Ah, Bundo, selalu itu-itu saja yang Bundo katakan. Bundo mengertilah perasaan Ambo ini. Kasihan Dayang Ilung di Lemandau sana. Sudah terlalu lama dia Ambo tinggalkan sendiri. Pasti istri Ambo juga sudah rindu pada Cinakaburai.
1: Dengar, Patih Sebatang, Bundo punya ide. Bagaimana kalau kamu saja yang pulang duluan? Biarkan cucuku Cinakaburai setahun, dua tahun lagi di sini dengan Bundo dan kakeknya. Nanti, kapan-kapan kamu kembali lagi dengan istrimu untuk menjemputnya ke sini.
0: Bundo, mana bisa begitu? Ambo pasti dimarahi istri Ambo Dayang Ilung kalau Cinakaburai kutinggalkan di sini, di Tanah Minang. Jadi, biarkan kami pulang, Bundo. Aku sudah

0: Itu saja yang dibicarakan.
1: Patih sebatang anakku, kurasa hidupku dan hidup bapakmu tidak lama lagi. Tidakkah kau lihat betapa bahagianya bapakmu kalau bercanda dengan cucunya? Begitu juga Cinaka Burai, kelihatan bahagia sekali bersama kakeknya. Kalau besok kamu pulang dengan membawa cucuku Cinaka Burai, percayalah Patih, dalam waktu tidak lama lagi Bundo dan bapakmu ini pasti mati. Sampai hatikah kau, Patih?
2: Jangan begitu, Bundo. Enggak baik. Ambo mau pergi.
3: Untuk kesekian kalinya, Patih Sebatang tidak berhasil membujuk orang tuanya untuk melepaskan dia dan Cinaka Burai kembali ke Lamandau. Lama-kelamaan, perasaan rindu Patih Sebatang akan istrinya Dayang Ilung dan kampung halamannya di Lamandau, Borneo, makin pudar. Patih Sebatang pun kawin lagi di Minangkabau. Sementara itu di tepi

0: Bagaimana rupa anaknya Cinaka Burai sekarang?
1: Dayang Ilu, kulihat badanmu makin kurus saja. Kasihan kau, nak. Setiap hari harus membanting tulang mengurus kebun. Apalagi daganganmu sudah habis. Kamu yang dulu begitu cantik, hidup dalam kesenangan, sekarang merana seperti ini. Nenek juga heran. Kenapa Pati Sebatang suamimu tidak pernah kembali?
2: Mungkin Abang Pati sekarang dan Cinaka Burai masih menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Minangkabau, Nek. Aku juga rindu, Nek. Tapi mau bilang apa lagi?
1: Ah, suami macam apa itu? Handak sanang kabuat iye sampai kalah peyang dengan sawa.
2: Nenek, tidak usah marah-marah. Kita kan tidak tahu halangan apa sehingga mereka belum kembali.
1: Kalau dia sayang istrinya, pasti dia sudah pulang, nak. Ingat, Dayang Ilung, dulu begitu suamimu tidak kembali sampai 5 hingga 6 tahun, nenek sudah bilang, lupakan dia. Laki-laki memang begitu, gampang ingkar janji. Dayang Ilung, kalau saja kau ikut nasihat nenek sejak dulu untuk menikah lagi, mungkin kau sudah bahagia. Dulu kau masih cantik. Banyak pemuda di Lamandau sini yang ingin melamarmu.
2: Nenek jangan bilang begitu. Sampai saat ini, cintaku hanya pada suamiku Pati Sebatang. Aku akan tetap menunggunya, Nek. Apalagi anakku Cinaka Burai. Tidak mungkin aku melupakannya, Nek.
1: Ah, cinta, cinta. Cinta macam apa kalau sampai puluhan tahun pergi, melihi ke Bali, meninggalkan tanggung jawab. Nenek juga pernah muda, Dayang Ilung. Jadi tahu sifat laki-laki. Apalagi kalau sudah banyak uang. Di sini, ya bilang cinta. Di sana, bilang cinta. Mandir Sinta hungkan dikate. Kebalin Pati Sebatang nah, arek duit ah.
2: Nenek, kan tidak semua laki-laki begitu. Saya tahu sifat suamiku Pati Sebatang. Mungkin saja dia ada halangan di sana, Nek. Siapa tahu kapalnya sedang

0: rusak di sana, Nek.
1: Hah? Nenek tidak percaya. Punadi aku percaya. Dayang Ilung, lihat. Wajahmu sudah tidak cantik lagi. Kulitmu juga tidak halus lagi. Laki-laki mana pula yang mau melamarmu sekarang ini? Kalau saja dari dulu kau terima saran nenek. Coba membarabihin iko hining auhku. Pasti keadaanmu lain, Nak.
0: Sudahlah, Nek, sudah. Dayang Ilung tahu nenek sayang sama Dayang Ilung. Tapi cinta Dayang Ilung hanya pada Abang Pati sebatang dan anakku Cinaka Burai. Mereka tidak bisa digantikan oleh apapun, Nek.
2: Tahun berganti tahun. Tanpa terasa lebih dari 20 tahun sudah Patih Sebatang meninggalkan istrinya Dayang Ilung. Hatinya terbagi antara cinta istri dan orang tua. Karena malu, Patih Sebatang kemudian enggan pulang ke Borneo. Sementara itu, Cinaka Burai telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang gagah. Dia menjadi pedagang besar yang mengunjungi berbagai pulau dan kota dengan kapal layarnya yang besar. Kekayaannya berlimpah, pekerjaannya banyak.
3: Cinaka Burai anakku, rasanya bapakmu ini tak punya muka lagi untuk kembali bertemu ibumu di Borneo sana. Apalagi bertemu keluarga besar ibumu di Lamandau. Yah, bapak sebenarnya merasa berdosa dan malu sekali.
4: Kenapa bapak tidak mengajakku pulang ke Lamandau? Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama sekarang ke Lamandau? Ibu pasti bahagia.
3: Sudahlah, Nak. Kamu saja yang pergi temui ibumu di Sungai Lamandau, Borneo, Kalimantan. Kalau kamu yang datang, pasti disambutnya dengan rasa senang dan bahagia. Sedangkan aku, ayahmu, tidak mungkin diterimanya lagi. Dia pasti marah besar.
4: Kalau bapak tidak ikut ke Lamandau, bagaimana aku bisa kenal ibu? Aku meninggalkan ibu waktu baru berusia 4 tahun. Lebih dari 20 tahun aku meninggalkannya.
3: Cinaka Burai, pergilah kau ke Sungai Lamandau. Tanyakan pada orang-orang di sana. Mereka pasti mengenal ibumu, Dayang Ilung. Dia perempuan paling cantik di Lamandau. Dia akan bangga melihat anaknya telah menjadi pemuda gagah, pelaut yang hebat, dengan kapal layar yang besar. Ya, bahagiakan ibumu, Nak.
2: Di tepi Sungai Lamandau, orang-orang ramai dengan berbagai kegiatannya. Sebuah kapal dagang dengan layar tinggi baru saja merapat.

0: seumur hidupku baru kali ini kulihat kapal sebesar ini. Pasti jitempu untuk kuna sugih tutup.
1: Maaf, Nek. Bolehkah aku bertanya sesuatu?
0: Siapa kau, Nak? Dan apa yang ingin kau tanyakan?
1: Aku Cinakaburai dari Minangkabau. Tapi ibuku tinggal di Lamandau ini. Aku dibawa bapakku sejak umur 4 tahun. Apakah nenek mengenal ibuku, Dayang Ilung?
0: Oh, Gusti. Jadi inikah Cinakaburai, anak dari Dayang Ilung? Di mana bapakmu? Di mana bapakmu Patih Sebatang?
1: Bapakku... dia tidak bisa datang. Tapi di mana ibuku Dayang Ilung? Katanya dia perempuan paling cantik di Lamandau.
0: Oh, anak muda. Tunggu di sini. Aku akan menjemput ibumu Dayang Ilung. Dia pasti bahagia melihatmu.
1: Aku juga rindu melihatnya, Nek. Cepatlah, Nek. Bawa ibuku ke sini. Katakan padanya, anaknya Cinakaburai telah datang.
2: Cinakaburai anakku. Akhirnya kau pulang juga, Nak. Kenapa lama sekali kau tinggalkan ibumu ini, Nak? Anakku.
1: Ibu? Ini ibuku?
2: Iya. Iya, Nak.
1: Inikah ibuku Dayang Ilung?
2: Anakku Cinakaburai. Puluhan tahun aku merindukanmu, Nak. Akhirnya kau pulang juga, Nak.
1: Bukankah Dayang Ilung itu perempuan paling cantik di Lamandau? Bapakku selalu membanggakan kecantikan istrinya Dayang Ilung. Tapi
2: anakku,
1: ini seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung. Kalian pasti berbohong supaya keterima sebagai ibuku. Kau pasti bukan Dayang Ilung. Kau bukan ibuku.
2: Cinakaburai, ini aku ibumu, Nak. Aku yang melahirkanmu, Nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku. Begini keadaanku sekarang, Nak.
1: Tidak.
2: Ini aku ibumu, Nak.
1: Tidak mungkin.
2: Aku
1: kau
2: ibumu,
1: bukan ibuku,
2: Nak.
1: Ibuku Dayang Ilung cantik. Sedangkan kamu?
2: Aku ibu.
0: Hei, anak muda. Aku tuh nenek Lamandau. Aku hidup bersama ibumu Dayang Ilung puluhan tahun. Ibumu Nak sampai kurus, sakit-sakitan, dan miskin menunggu kamu dan bapakmu. Ini Dayang Ilung ibumu. Ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusuimu. Elak jadi anak durhaka kau, karena ibumu tidak cantik lagi.
1: Ah, kalian bohong. Ini tipuan. Jika kalian ingin minta sedekah, pasti kuberikan. Tunggulah di sana. Hei, awak kapal. Ayo kembali ke kapal. Siap-siap untuk berangkat.
2: Ya Allah, betapa sakitnya hatiku ini. Puluhan tahun aku memendam rindu untuk bertemu anakku. Sampai kering air mataku menantikan saat pertemuan seperti ini. Tapi inikah balasan yang aku terima? Anakku menyangkal aku. Betapa malang nasibku ini, ya Allah. Hidup ini sungguh tidak adil. Oh Tuhan, aku tidak rela dia pergi meninggalkan aku. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Kalau dia memang Cinakaburai anakku, anak yang lahir dari kandunganku ini. Cinakaburai.

0: besar dan indah milik Cinaka Burai segera angkat jangkar dan meninggalkan tepian Sungai Lamandau. Tetapi tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah cepat menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung datang. Angin bertiup kencang. Kapal besar itu terombang-ambing hebat seperti dipermainkan oleh gelombang. Petir menyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal besar itu seakan tak berdaya, terhempas ke sana kemari.
1: Woi, turunkan layar. Arahkan kapal ke tepi. Semua awak harus berjaga-jaga.
0: Badai itu tidak lama berlangsung. Tetapi lihatlah kerusakan yang diakibatkannya. Kapal besar milik Cinaka Burai terlempar sampai ke daratan. Ratapan Dayang Iluh yang tak ingin kehilangan anaknya untuk kedua kalinya terjawab. Cinaka Burai dan kapal layar kebanggaannya terhempas sampai ke atas Bukit Sampuraga dan berubah wujud menjadi batu.

Hukuman untuk Cinaka Burai, seorang anak yang mendurhaka kepada ibunya. Batu perahu Cinaka Burai itu sampai sekarang dapat dilihat di atas Bukit Sampuraga di Desa Karangbesi, tepi Sungai Belantikan, anak Sungai Lamandau, Kalimantan Tengah. Demikian Sandiwara Radio Cinaka Burai, Legenda Bukit Sampuraga. Naskah Aser Rihitugu, dimainkan oleh Sunario sebagai Patih Sebatang, Sarinawati sebagai Dayang Ilung, Roylando sebagai Cinaka Burai, Listia sebagai Bundo, Natalia sebagai Nenek Lamandau, Penata Musik Suharnoto, Penata Rekam Norbey Susilo, Narator Supriyani, Sutradara Gumuliah.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya Raya. Hai hai hai. Masih dari malam hari ini ya, perompak RRI Palangkaraya. Kamu pernah kepikiran gak sih sebenarnya kalau kita kan semua sudah tahu ya, Indonesia dan juga Malaysia itu kan sebenarnya satu pulau dan juga sebelah-sebelahan. Tapi pernah kepikiran gak ini di perbatasan ada gak sih yang membedakan antara Malaysia dan juga Indonesia? Ada, dan belakangan ini tuh lagi ikonik banget sama salah satu bentuk perkenalan dari masing-masing negara ini. Ada sebuah gapura yang bertuliskan "Selamat datang di Republik Indonesia." Tepatnya di Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ini tuh jadi penanda resmi batas wilayah dengan negara Malaysia. Wilayah ini tuh dikenal sebagai ekornya Kalimantan karena terletak di ujung paling barat Laut Pulau Kalimantan. Yang kalau misalkan kita lihat pada di ujung peta, bentuk datarannya ini tuh melengkung lancip menyerupai ekor pulaunya. Habis ini kita sama-sama buka buku atlas nih, kita lihat bentukannya. Tapi kalau kamu sendiri udah pernah jalan-jalan belum nih ke area perbatasan Indonesia dan Malaysia?

0: Pendidikan hari ini bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal anak, melainkan seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai, kreativitas didukung, dan nilai-nilai karakter dibentuk sejak dini. Di Sekolah Garuda, integrasi kurikulum berbasis teknologi dan pembentukan karakter kepemimpinan dijalankan secara seimbang untuk mencetak generasi yang cerdas sekaligus berempati. Karena sejatinya, investasi terbaik orang tua adalah memberikan ruang tumbuh yang tepat agar anak dapat berkembang secara utuh, baik secara akademis maupun mental. Mari bersama wujudkan masa depan anak yang berkarakter dan siap bersaing. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Minggu begini sepi banget di kampung. Padahal kalau di kota jam segini lagi rame-ramenya nongkrong.
1: Siapa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda? Kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diabaikan, cerita-cerita kehebatan leluhur kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah gak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman kita.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Masih bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya, it's here tentunya di Pesona Budaya Nusantara malam hari ini. Kalau dari biasanya kita ngomongin tentang cuaca kita yang spektakuler, jadi hari ini mencapai di 2800 AQR-nya ya. Kali ini ada informasi prediksi dari teman-teman BMKG wilayah Indonesia. Katanya mulai memasuki musim hujan itu tuh kita di November di tahun 2020 Adam. Dengan puncak musim hujan nanti diperkirakan berlangsung pada Desember tahun 2026 sampai Februari 2027. Puncak musim hujan terjadi secara bertahap dengan 155 zona musim diprediksi puncak di Desember, yang dimana 162 zona musimnya di Januari dan juga 190 zona musim pada Februari. Nah, ada beberapa wilayah yang diperkirakan pada bulan Desember mengalami puncak musim hujan, antara lain Sumatera, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, hingga sejumlah wilayah Papua. Januari akan mencakup sebagian Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Nanti di Februari diperkirakan juga mencakup sebagian Pasar Jawa, Bali, NTT, serta sejumlah wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dan tentunya teman-teman dari BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspada potensi banjir dan juga longsor karena curah hujan dapat turun lebih intens pada periode tersebut. Gimana teman-teman dan juga Kulapa Hari? Ini jadi berita yang paling mahal dan paling kita tunggu-tunggu gak sih?

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti

Kalimat Bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas.

0: Abis mas, saya gemes banget liatnya tuh.
1: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja mas ini, masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini lo mas, selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
1: Ya monggo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Dari Tanah Iseng Bulang, tempat budaya tumbuh, cerita bertemu, dan suara menyatu. RRI Prumpat, suara budaya Palangkaraya.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Duh Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja, bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Ti. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.
3: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
4: Uy ma, pun hayo sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
5: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
4: Kai au. Awe
5: ya tuna tege jadi.
4: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
5: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
4: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
5: Iyo jikau nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
4: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
5: Iya ndak itu.
6: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Masih bersama dengan Suara Budaya Balaika Raya, ada tim dari Indonesia yang menciptakan sebuah game bertema separuh interaktif. Studio pengembang game yang berasal dari asal Indonesia ini sukses membawa game survival horror terbaru mereka, Acne Village of Calamity, ke panggung internasional melalui partisipasi ajang bergengsi Tokyo Game Show di Jepang. Adanya game ini tentu ada nuansa mistis lokal yang membawa dan juga membuka jalan kolaborasi internasional setelah tim developer berkesempatan menggojogi studio Legendary Kojima Production. Bangga sekali ya bareng dengan game yang diciptakan dari Indonesia. Yuk nanti kalau udah rilis bisa deh kita main bareng-bareng.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya jangan tergiur barang murah, cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Yeah. Yes.

0: Di sebuah ruang rapat sederhana, tiga orang duduk mengelilingi meja kayu. Di atas meja itu bukan hanya proposal investasi yang terbuka, tapi juga kepentingan, ambisi, dan rahasia yang belum terucap. Malam ini mereka membahas satu hal, peningkatan investasi. Namun tak semua angka berkata jujur.
1: Baik, terima kasih sudah datang malam ini. Kita tak punya banyak waktu. Investor asing menunggu keputusan kita. Jika proyek ini jalan, nilai investasi bisa naik 2 kali lipat dalam setahun.
2: Asalkan datanya nyata, Raka. Saya sudah memeriksa laporan proyeksi. Ada lonjakan yang tidak wajar di kuartal ketiga.
3: Analis selalu curiga. Dunia usaha tidak selalu lurus, Mira. Kadang harus berani ambil resiko.
0: Bagas tersenyum. Senyum seorang pengusaha yang terbiasa menyembunyikan lebih dari yang ia perlihatkan.
2: Risiko berbeda dengan manipulasi, Bagas. Saya ingin tahu, kenaikan investasi ini bersumber dari mana sebenarnya?
1: Dari ekspansi sektor properti dan energi terbarukan. Kita menjual harapan dan pasar menyukainya.
2: Harapan saja tidak cukup untuk meyakinkan investor jangka panjang.
3: Mira, dengarkan saya. Investor tidak datang karena moral. Mereka datang karena peluang. Jika kita tidak mengambilnya, pihak lain akan melakukannya.
2: Dan jika peluang itu dibangun di atas data yang direkayasa?
1: Nada suaramu seperti menuduh.
2: Nada suaramu menghindar.
3: Baiklah, katakan saja yang ingin kamu katakan, Mira.
2: Saya menemukan aliran dana masuk dari perusahaan cangkang. Jika ini terbongkar, bukan peningkatan investasi yang kita dapat, melainkan penyelidikan. Dan jika itu bocor ke publik, kepercayaan investor akan runtuh dan kita semua akan tenggelam.
3: Justru sebaliknya, tanpa dorongan ini, investor tak akan datang.
1: Investasi yang sehat tumbuh dari kepercayaan, bukan sekedar tipu daya.
3: Kalian tidak mengerti tekanan pasar. Negara ini tuh butuh lonjakan investasi cepat.
2: Dan lonjakan palsu hanya akan menciptakan krisis baru.
1: Tenang, masih ada cara lain.
3: Cara lain?
1: Transparansi, proyek real, insentif untuk industri lokal. Keuntungannya mungkin lambat, tapi nyata.
2: Jika kau berani buka data sebenarnya, aku akan bantu narasi publiknya. Investor besar kini mencari keberlanjutan, bukan sulap angka.
3: Jika aku jatuh?
1: Kita jatuh bersama, tapi dengan landasan yang benar.
3: Baik, kita bongkar semuanya. Mulai ulang.
2: Besok pagi, pasar akan gempar.
1: Dan beberapa bulan lagi, investasi yang masuk akan lebih kuat.
3: Ironis. Kejujuran ternyata strategi terbaik. Bukan strategi, tetapi fondasi.
0: Ketika intrik ditanggalkan, angka bukan lagi topeng. Ia menjadi cermin tempat masa depan investasi benar-benar tumbuh.

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Masih bersama dengan Suara Budaya Palaika Raya, ada atlet yang berusia 11 tahun namanya Mikaela Sanumcaya yang resmi menjadi atlet termuda dalam kontingen Indonesia di Asian Games di tahun 2026 Aichi Nagoya. Sebelumnya, ia sempat mencuri perhatian saat mewakili Papua Pegunungan dalam nomor eksibisi skateboard pada Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 Aceh dan Sumut di tahun 2024, serta menembus final SEA Games Thailand di tahun 2025. Dan tentunya keikutsertaan Mikaela ini jadi potret regenerasi atlet Indonesia dalam meraih pengalaman bersaing di tingkat Asia.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
2: Suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Rompat RRI. Rompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

tamu, istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Banyak.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris

0: Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Kula pahari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kula pari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1195 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Senin 25 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

semangat isen mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat isen mulang.

0: budaya sekarang.
1: Tapi selamat lingkungan alatai, salam sojud karena malempang, adil katalino bocuramin kasaruga basengat kajubata. Kulapa hari senang sekali saya Paulina kembali menemani aktivitas kulapa hari-hari ini dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kulapa hari, sesaat lagi kita akan mendengarkan mimbar agama Islam bersama Ustadz Syahrawandi. Tapi sebelumnya akan kembali hadir di ruang dengar Anda lagu dari Yana Julio dengan judul Imtak.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang kami hormati dan yang kami muliakan para pendengar setia RRI di mana saja berada, kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmatnya, taufik hidayah serta inayahnya jualah sehingga kita dapat mendengarkan tausiah atau ta'lim bersama dengan melalui RRI Palangkaraya atau Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan bersama ta'lim, Allah Subhanahu wa taala menambah-nambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam, marilah kita haturkan kehariban junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Para pendengar RRI, kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Al-Ghazali rahimallahu taala berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu Imam Al-Ghazali bertanya, "Wahai murid-muridku sekalian, coba kalian jawab. Apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?" Kemudian murid-muridnya Imam Al-Ghazali pun menjawab, yaitu, "Wahai guru kami, yang paling dekat adalah guru, orang tua, kawan, dan sahabat." Al-Imam Ghazali pun menjelaskan, "Semua jawaban itu benar, wahai muridku. Tetapi yang paling dekat dengan kita di dunia ini adalah kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'ikatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa man zuhjiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُرُ." Tiap-tiap yang berjiwa atau yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat disempurnakan pahala kalian. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Surah Ali Imran ayat 185. Kematian adalah sesuatu yang tiada seorang pun tahu kapan ia akan datang. Karena itu manusia harus selalu bersiap diri menghadapinya. Terkadang ia jauh terasa, padahal ia dekat dalam kenyataannya. Janganlah kita lengah dalam memahami hal ini. Jangan sekali-kali merasa diri jauh dari mati, karena itu membuat kita besar hati. Justru kerahasiaannya harus kita maknai bahwa mati bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, tanpa adanya peringatan darinya. Inilah yang hendak disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya tersebut. Lalu Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala meneruskan pertanyaan beliau yang kedua.
Wahai murid-muridku, apakah yang paling jauh dari diri kita di dunia ini, wahai murid-muridku? Lalu murid-murid Imam Al-Ghazali pun menjawab, yang jauh itu, wahai guru, adalah negara Cina, bulan, matahari, dan bintang-bintang, wahai guru kami. Lalu Imam Al-Ghazali pun menjelaskan bahwa semua jawaban yang kalian berikan itu adalah benar, wahai muridku. Tapi yang paling benar adalah masa lalu. Walau dengan cara apapun, tidak dapat kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama. Ini tepat dengan sebuah hadis yang menganjurkan bahwa kehidupan kita hari ini harus jauh lebih baik dari kemarin, dan hari besok harus lebih baik dari hari ini. Jika dipikir lebih dalam, maka yang perlu diperhatikan adalah waktu. Waktu tidak akan datang berulang untuk kedua kali. Sekali kita bertindak kesalahan, kita tidak bisa merevisinya lagi. Paling banter kita hanya bisa bertobat dan berharap pengampunan. Sebagian pepatah bilang, waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Emas, harta bisa dicari, tapi waktu yang sudah berlalu tak mungkin hadir kembali. Para pendengar setia RRI yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Imam Al-Ghazali pun melanjutkan pertanyaan beliau yang ketiga kepada murid-muridnya. Wahai murid-muridku, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-murid Imam Al-Ghazali pun menjawab, yang paling besar itu, wahai guru, adalah gunung, bumi, dan matahari. Semua jawaban itu benar, wahai muridku. Tapi yang paling besar dari yang ada di dunia ini adalah nafsu. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubshiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang artinya, wallahu a'lam, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surah Al-A'raf ayat 179. Nafsu adalah penentu pada diri manusia. Ingin bahagia yang hakiki, kendalikanlah nafsumu. Ingin celaka selamanya, turuti nafsumu. Pengendalian nafsu adalah kunci dalam hidup ini. Itulah pesan tersembunyi dari seorang al-imam besar, yaitu al-imam Al-Ghazali rahimahullah, bahwa nafsu adalah hal paling besar, hal yang paling menentukan. Para pendengar setia LRI yang berbahagia dimanapun berada, kiranya sampai di sini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya minta maaf.
Kalau ada salah hilaf dan kata yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Nanti kita sambung kepada episode yang berikutnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi di episode yang berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 FM Palangkaraya. Radio.
2: Hoi ma, pun hayal sindeila. Ikau mah ining radio jikau na.
3: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe, dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Ewe tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ateh terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo jika nai ye manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tuntas.

Hutan Kalimantan menyimpan kekayaan hayati yang tak ternilai dan belum semuanya terungkap. Kesadaran melestarikan hutan Kalimantan sebenarnya telah ada sejak dahulu kala, khususnya oleh suku Dayak Ngaju dengan tradisi Pukung Pahewan. Jauh sebelum ada istilah hutan lindung, suku Dayak Ngaju telah menerapkan Pukung Pahewan sebagai penghormatan terhadap lingkungan hutan. Pukung Pahewan artinya pohon keramat berpenghuni makhluk gaib. Dalam tradisi suku Dayak Ngaju, Pukung Pahewan adalah kawasan hutan lindung yang dipelihara karena menyediakan segala kebutuhan hidup masyarakat. Pukung Pahewan adalah kearifan lokal mengelola hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tanpa merusak hutan dan kehidupan di dalamnya. Pohon terpelihara, sungai bebas pencemaran, kelangsungan hidup hewan di hutan dan ikan di sungai terjamin karena diambil sesuai kebutuhan. Dengan tradisi Pukung Pahewan, hutan dan kekayaan hayati di sekitarnya tetap terjaga, sehingga terjadi keseimbangan ekosistem lingkungan. Pukung Pahewan sesungguhnya adalah kearifan lokal suku Dayak Kalimantan untuk dunia.

0: 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya Kulapahari, ada informasi dari Pemkot Palangkaraya, siagakan 43 titik rumah oksigen 24 jam. Kulapahari, pemerintah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menyiagakan 43 titik rumah oksigen yang beroperasi selama 24 jam sebagai upaya membantu warga mendapatkan pertolongan awal ketika mengalami gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap karhutla. Di mana Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan di Palangkaraya, mengatakan layanan tersebut disiapkan pemerintah kota untuk memastikan masyarakat memiliki akses pertolongan kesehatan yang mudah selama kondisi kabut asap masih terjadi. Nah, Kulapahari, adapun untuk menjaga layanan tetap berjalan selama 24 jam, Dinkes mengerahkan tenaga kesehatan dari puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Pemerintah kota juga menggandeng Universitas Eka Harap dengan melibatkan mahasiswa tingkat akhir untuk membantu pelayanan. Dikatakan bahwa sehubungan dengan kabut asap pekat karhutla yang sampai saat ini terus terjadi ya Kulapahari, Dinkes juga terus melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap ancaman dampak kabut asap karhutla. Dijelaskan juga program rumah oksigen telah dicanangkan sejak Juli 2026 dengan mempertimbangkan kondisi kabut serta pengalaman penanganan dampak karhutla pada tahun-tahun sebelumnya. Itu Kulapahari informasi di pagi ini. Dan Kulapahari tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana karena kedepannya akan hadir dengan berbagai informasi yang tentunya akan menemani dan menghibur Kulapahari.
1: Hello Sobat Inspirasi, pernahkah kamu menyadari di balik setiap produk lokal yang kita gunakan ada cerita perjuangan yang luar biasa? Dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional, para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan peluang dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan nyata. Kita ikut membantu mimpi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang, dan melangkah lebih jauh. Mulai dari makan khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya. Semuanya memiliki nilai dan kualitas yang patut dibanggakan. Sekarang saatnya kita lebih peduli. Yuk mulai cinta dan dukungi produk lokal, gunakan, promosikan, dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.

Pulau Pari Pemkab Kotim meraih penghargaan TP2DD terbaik 2026 di Kalimantan. Prestasi membanggakan kembali diraih pemerintah Kabupaten Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Kali ini meraih penghargaan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah terbaik tingkat kabupaten kawasan Kalimantan tahun 2026. Penghargaan itu diumumkan dalam ajang Champions TP2DD yang merupakan bagian dari rangkaian rapat koordinasi nasional mengendali inflasi dan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah tahun 2026 di Jakarta International Convention Center pada Kamis malam 24 September 2026. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas komitmen Pemkab Kotim dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Salah satu terobosan yang dikembangkan Pemkab Kota Barito Timur adalah digitalisasi melalui sistem pemetaan objek PBB-P2. Pemanfaatan sistem tersebut mendukung proses pendataan dan pemetaan objek pajak sehingga pengelolaan PBB-P2 dapat dilakukan secara lebih efektif, akurat, transparansi, dan integrasi. Sekian berita Mahalo pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Sen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Aku Lapari, selamat pagi. Pagi Jumat datang lagi nih. Semoga tetap on walaupun kondisi udara di Palangkaraya masih perlu kita waspadai karena kabut asap. Nah, aku Lapari, kalau ngomongin kearifan lokal, masyarakat kita sejak dulu punya satu nilai penting, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Jadi di tengah kondisi karhutlah seperti sekarang, yuk kita mulai dari hal sederhana, tidak membakar sembarangan, menjaga lingkungan dan saling mengingatkan. Kelabari, kesehatan juga jangan sampai dilupakan. Kalaupun harus beraktivitas di luar rumah, jangan lupa gunakan masker dan batasi aktivitas kalau kondisi udara sedang tidak bersahabat. Dan buat kelabari yang membutuhkan bantuan pernafasan, saat ini tersedia rumah oksigen gratis di Palangkaraya, di mana salah satunya berada di Menara Bundaran Besar Talawang yang dilayani setiap hari pukul 8 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi gelap hari Jumat pagi ini tetap semangat, tetap peduli lingkungan, dan yang paling penting jaga diri, sesama, dan jaga bumi tempat kita berpijak.

0: Lihat deh, hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

0: kabar Kutek Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayo sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek kita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Awi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tentang

Kula Pari, Jumat pagi, jangan cuma semangatnya yang dijaga nih ya Kula Pari, tapi kesehatannya juga harus jadi prioritas. Nah, Kula Pari Palangkaraya masih menghadapi kondisi kabut asap karhutla. Jadi kalau Kula Pari melihat udara sedang berkabut, asap

Pari ini juga jadi bagian dari semangat kearifan lokal kita, yakni saling menjaga dan saling membantu, karena menghadapi situasi seperti ini nggak bisa harus sendirian. Jadi kalau pari Jumat ini, mari tetap produktif, tetap peduli lingkungan, dan jangan lupa peduli kesehatan, dan masker jangan sampai ketinggalan. Air minum juga jangan dilupakan. Kalau tubuh mulai merasa tidak nyaman, jangan pernah diabaikan yang kelapa hari. Yang kelapa hari akan kembali hadir di ruang dengar Anda, lagu dengan judul Tatu Dangdut dari Didi Kempot.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kelapa Hari, kita lanjut lagi suasana Jumat paginya ya Kelapa Hari. Buat yang baru bergabung, selamat datang di RRI Pro 4 Palangkaraya. Yang sedang di jalan, hati-hati berkendara. Dan yang sedang bekerja, semangat. Yang sedang ngopi, lanjut. Karena kopi boleh pahit ya Kelapa Hari, tapi jangan sampai informasi yang kita pahit juga, informasi yang kita kasih pahit juga nih harapannya Kelapa Hari. Dan Kelapa Hari, kondisi kabut asap Palangkaraya beberapa waktu terakhir memang membuat kita harus lebih perhatian terhadap kesehatan ya Kelapa Hari, terutama buat anak-anak lansia dan masyarakat yang memiliki gangguan pernafasan. Makanya kalau pagi ini udara terlihat kurang bersahabat, jangan memaksakan aktivitas di luar rumah. Kalau memang harus keluar, gunakan masker dan jangan lupa membawa air minum. Dan satu lagi nih Kelapa Hari, tidak henti-hentinya nih Paulina mengingatkan ya dari tadi ya Kelapa Hari, kalau ada anggota keluarga atau orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan oksigen, jangan panik. Ada fasilitas rumah oksigen gratis yang bisa kita manfaatkan ya, bisa kita manfaatkan. Salah satunya juga berada di Aula Bakti Husada lantai 2 kantor Dinkes Provinsi Palangkaraya, di mana lokasi lainnya juga berada di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya. Informasi ini sangat penting untuk diketahui kita bersama Kelapa Hari, karena kita nggak perlu tahu kapan diri sendiri, keluarga atau orang-orang di sekitar kita membutuhkannya. Dan kalau kita tarik kembali ke kearifan lokal, ada satu nilai yang sangat relevan dengan situasi seperti sekarang. Hidup bersama bukan cuma soal tinggal di tempat yang sama, tetapi juga saling menjaga. Jadi jangan cuma update status aja Kelapa Hari. Kalau ada informasi penting dan terpercaya, bantu sebarkan kepada orang-orang terdekat. Dan kalau ada yang membutuhkan bantuan, bantu arahkan. Kalau ada yang lupa menjaga kesehatan, yuk kita sama-sama ingatkan. Karena di zaman sekarang kebaikan juga bisa jadi viral ya Kelapa Hari. Dan kalau yang viral adalah kebiasaan menjaga kesehatan serta menjaga lingkungan, wah itu baru konten yang layak. FYI, tetap bersama kami di Pro 4 Palangkaraya. Jumat pagi kita jalani dengan semangat kepedulian dan tentu saja nafas yang tetap terjaga.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Aduh, aku tuh pengen berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
3: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
2: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
3: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
2: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
3: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
2: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
3: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung supaya sama-sama jadi lebih baik.
2: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
3: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
4: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik